Assalamualaikum Mbak Dian, waalaikumsalam Ning Sulis, Medan Yu Genjering, semangat bertugas ya Mbak, sampai tuntas, salam sehat selalu. Oke lah, Bang Kola ya, Parkud hadir di Femina Keluarga Hajadian dan Sulistia, Radio Fortuna Genjering, Genjering kembali, Dumayanti hadir warga Stabat Langkat Semut, oke. Semuanya sudah ya, kita akan melihat nih sudah 37 orang yang like. Dadai Sunandar, Tumi Empir, gue Mangkolai, Sambal Terasi, Obet Ujing, Jai Lela Lela, Abah Samplang, Abah Waisal Samplangan, Gustina Tina, Ami Ani, Deni Akbar, Hadi Yuswani, Wong Pedot, Korban Fitnah Das, Diki, Melianda, Meliandi Caung, Olivia Senja, terima kasih ya, Sukabumi Nana, kemudian Maman Apero, Asep Putra Sukabumi, Lela Binangkit, Jaina, Rini Rentina, Bobo, Ipung Sapuro, Yadi Muyadi, Dang Iyas ya, kemudian Yudit Sepiana, Sipiana, Emeraldi, kemudian Cepi Irawan, Maar, Cakhar, Super Lover, Fitri Haryati Fitri, Bayanti dan Grand Mads ya. Yang teplopnya ini ada Ujengja, Deni Akbar, Wong Pedot, Melandi, Lela Binangkit, Bobo, Ibung Sapuro, Maar, Fitri Haryati Fitri dan Grand Mads ya. Terima kasih semuanya. Kemudian untuk yang ini satu lagi nih dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga Genjreng. Selamat pagi Neng Hajadian dan juga Neng Sulis. Pagi ini dengan temanya punya sahabat yang baik akan lebih menyenangkan diri kita ya. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, sahabatnya baik itu banyak. Menurut pandangan sendiri bagaimana, apakah orang si A, si B, si C sampai Z itu baik atau tidak? Nah, pilihlah di antara semua yang menurut pilihan hati sesuai dengan karakter orang tersebut. Nah, jadikanlah dia teman untuk curhat, teman sejati dan teman yang bisa memberi kita kebahagiaan. Salamnya untuk Om Yuda, juga untuk Bang Len, lalu juga untuk Ibu Ipung Sapuro, Balebat juga ya, Meliandi juga yang rajin nyanyi, pokoknya keren suaranya ya. Untuk Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada Maiis, kemudian Marin Laila Binangkit, kemudian Ipung Sapuro. Olivia Senja, kemudian ada Kang Budi, ada Kang Deni Batas, ada Kang Surya. Pokoknya semuanya waong juga, selamat pagi. Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Pokoknya ngagenjering Radio Fortuna. Spesialnya untuk Neha Jahaja, seorang yang lagi siaran, semoga sehat selalu ya, diberikan keberkahan yang banyak dan sehat walafiat. Kita berikan dulu sebuah tembang nih yang tadi sudah minta, antara Penang dan Jakarta.

Dan pastikan nanti di jam 11 ada Pongki juga Mbak Iswa Dahlan ya, membawakan acara Domisol Fortuna FM. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung, keluarga besar Ibu dan Bapak Marwan, juga Bang Len, juga Balebat ya, coba tinggal di Balebat Sen Ayewe di dia Paneri. Gak sesuk Paneri teh gini kan. Coba kita lihat dulu ya. Alhamdulillah gak ada. Iya. Gak ada, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Lagu-lagunya sebagian semua kayaknya diputarkan yang ada ya. Cuman tadi Bang ini gak ada, tapi alhamdulillah hari ini, oh itu yang ada di sana ya telepon. Terima kasih yang komen-komen. Coba lihat siapa. Gak ingat. Ini keporotan ya dibacakannya. Karena badan enggak ngeh ini ada di sana. Assalamualaikum famila keluarga Genjring euy. Bagi Badian dan Ning Sulis minta lagunya Istrimu Bukan Babumu. Enggak ada ya. Selamat buat Badian dan aja sama Ning Sulis buat berduga sampai tuntas, dan buat Teh Ipung Sapuro, sekian Fortuna FM Genjring euy ya. Kemudian juga ini kita akan melihat lagi Rahmat Irawan. Oh enggak, ibu kan ya. Oke, Balebat jadi tidak komen. Ini yang sudah ini Mami ya, Mami Papi, Mani ini juga selamat pagi semuanya. Terima kasih, saya pamit Dian Gawati, sampai jumpa lagi bersama Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunciring, eh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fatun FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi, Genjreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna. Siang hari ini Ispa dan juga Pongki menemani Anda di Domisol. Ya, untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Sampai pukul 1 siang aja ya. Dan seperti biasa lagu perdana dulu ya, kita hadirkan saja ada Boyan Pesek dua kali, apanya dua kali ketemuannya.

0: 107.7 Fortun FM. Dua kali ya, mau ketiga kali boleh, mudah-mudahan sukses yang ketiga kalinya. Langsung saja di kesempatan siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi so Fortun FM, Jin kita yang ini bawa pasukan.
0: Hey, mantep.
1: Mau ngucapin
0: apa?
1: Selamat ulang tahun. Apa? Mana ini?
0: Terima kasih.
2: Ayah, selamat ulang tahun. Sehat selalu.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Sehat
0: ya Allah,
1: selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Makin soleha.
0: Amin.
1: Makin cantik, makin baik.
0: Amin. Terima kasih semuanya.

0: kasih.
1: Sama-sama.
0: Hari ini mau nyanyi apa gabungan nyanyinya?
2: Menunggu.
0: Hey, dia menunggu.
3: Menunggu buat hari Kamis.
0: Hey, betul sekali ya.
1: Menghibur yang lagi ulang tahun.
0: Hey, asik dong.
1: Asik, pagi tuh nggak ada yang nyanyiin ulang tahun.
0: Oh.
1: Temel baru lihat tadi bersiang, maafinnya.
0: Kenapa minta maaf? Siap kita OTW-kan jinglenya. Teteh, semuanya. Mantap.
1: Radio Panggilingna di Suka Bumi.
0: Jereng.
3: Buat semuanya, tanpa terkecuali.

0: bukan. Itu ada
1: Adaan, bukan Alia. Ya. Adaan ya.
0: Ada suaranya.
1: Oh, Adaan nih. Jadi weh.
2: Adaan.
1: Oh, yang ini nih ya.
0: Ngakon sen ya.
1: Dede.

Kang Cengya, Kang Aduh, Kang Oo.

0: emprak dak, kedak emprak. Terima kasih Teh Meli, Amaru, Teh Olivia, Teh Del. Sama-sama, selalu. Amin. Ya Allah doyang sama
1: semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Gajereng, di belakangnya ada orang caringin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terati semangat juga ya.
2: Di belakang Fortuna FM.
0: Gajereng. Teh Asti.
2: Iya, Teh Is lagi ultah ya.
0: Aing.
2: Selamat ulang tahunnya Teh Is.
0: Sama-sama, terima kasih. Amin ya Allah.
2: Segala pasti yang direncanakannya juga.
0: Amin. Doa yang sama untuk Teteh ya.
2: Dan
0: apa?
2: Anak-anaknya juga menjadi anak-anak
0: yang soleh. Ngomong-ngomong apa judulnya nih?
2: Selamat ulang tahun Evita Malada.
0: Hey.

0: Mas yang baru tanya, Meliandri, Mama Lindu, siapa lagi itu? Teh Olivia.
1: Betul, Teh Dela.
0: Teh Dela juga. Semuanya yang belum pada naiknya juga ya.
1: Iya, Teh Ranti di pengeluaran Teh Asti.
0: Teh Ranti.
1: Siap kita jing.

0: Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama doh yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu Teh Ranti ya, Hampura. Karena udah ngantri banget ini yang namanya promo ya. Kita simak dulu, jangan kemana-mana.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
8: Iya.
4: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
8: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wings Care.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Hmm.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget, kalau udah matang

0: hamil tapi masih pengen ngemil.
1: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
1: Soyami gelas?
2: We love it so much!
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Rek Marandi, sabunnya seek.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Leleh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
5: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
13: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
14: Ada promo juga nih, Dek.
13: Apaan tuh, Bang?
15: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
18: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks Ariel.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pie Cheesy Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Yes, 90,7 Fortune FM, kita kembali masih di Domisol. Siang hari ini langsung saja kita sapa, ayo Teh Ranti semangat. Yang lainnya juga halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortune FM.

0: memudahkan ya Allah, rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Dilancarkan segala urusannya.
1: Amin. Terima kasih Teh Ranti, doa yang sama ya. Teteh hari ini sehat? Sehat
0: Alhamdulillah,
1: ya.
0: Alhamdulillah sekarang
1: cerah ya.
0: Sehat.
1: Hari ini apa judul? Oh, sempat sakit kemarin-kemarin
0: iya,
1: ya.
0: Sudah samananta sakit.
1: Oh, gitu. Sudah
0: 4 samanan. Hari di sini
1: kecapean sepertinya. Oh, samanannya 4 hari.
0: 4 hari ya.
1: Aduh, apa nih judulnya nih hari ini nih?
0: Pengen sendiri saja Ika
1: sendiri
0: Nurjana.
1: Sendiri saja Ika Nurjana
0: iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sendiri saja.
0: Abang ingin kemana?
1: Lagi Lipa? Ada tugas luar dulu.
0: Oh iya. Sendiri ya.
1: Siap kita jinggalkan.
0: Insya Allah siap.
1: Berangkat.

0: Happy Ramadan. Bang bang bang bang bang. Ya sudah, biarlah. Yang penting happy ya, sendiri juga harus.
1: Katanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Ranti, lekas sembuh aja. Teh Anibar juga cepat sembuh ya kakinya. Di belakangnya Teh Ranti ada Kang Adut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domitol Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Di genjreng Kang Adut.
2: Iya,
0: Suradut.
2: Selalu.
0: Kang Adut, hari ini apa judulnya?
2: Senandung Rembulan.
0: Aduh, eta rembulan bisa bersenandung ya.
2: Sekarang gak bersinar.
0: Rembulan. Imam S. Arifin ya.
2: Ya.
0: Imam S. Arifin.
2: Ya, MS.
0: Ini berapa versi ya?
2: Dari Kang Imam.
0: Bukan yang duet, bukan?
2: Bukan.
0: Senandung rembulan.
2: Ada yang duet boleh.
0: Ayo. Siap kita jinggalkan.
2: Iya boleh.
0: Berangkat.
2: Fortuna Radio Panggendreng Nadi Suka Bumi. Fortuna FM Gendreng Taispa. Selamat ulang tahun Taispa. Pasti Kang Reja, Pak Hanclo. Kayak pesan di Kang Tantang.

0: Maafnya lagunya lama ya.
1: Apa-apa.
0: Ya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu karena masuk ya Kang Oog Jamenengan, masuk ke waktunya azan zuhur.
2: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seer.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, cek.
6: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10.000.
5: Leuleuh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10.000.
6: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
5: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Power Gang Push.
8: Jom, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
10: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
12: Ariel.
13: Hai semua.
12: Hai,
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya, apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai, Glitz! We are Glitter!
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
5: We love it so much!
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
0: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Sport.

0: Ya baik, masih di acara Domi Sofa Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Po, di belakangnya langsung aja naik. Tanpa basa-basi lagi, halo.
1: Po.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Buat naon, gua tuh bahasa Inggrisnya kambing, Mak. Apakah tuan orang kambing?
2: Aduh, parah nih, Pak.
0: Udah ya, passwordnya lagunya apa?
2: Lagunya itu.

Aduh. Dan saya gula aren, aren, dan bakar. Oke, kita tangkap diri. Ayo, Susanti.

được quan tâm tới. Và chào cậu á. À được chứ.

0: Sama-sama, Mpo.
1: Assalamualaikum.
0: Jreng, Mpo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ah. Bang Ook. Bang Ook.
2: Bang Ook. Oh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ini udah masuk harusnya, Bang Ook.
1: Halo.
0: Hai.
1: Bang Iqbal, Fortunet M, Genjreng. Eh, kenapa
0: Genjreng.
2: Ya? Genjreng.
0: Kenapa ya?
1: Genjreng.
0: Genjreng,
1: apa
0: Genjreng, Genjreng, Genjreng.
2: Kuwajit ya.
1: Hoyong, iya, Hoyong. Bukan tanda jasa.
0: Bukan tanda jasa dari siapa?
1: Abdin Ngesti.
2: Abdin Ngesti.
1: Abdin, Abdin.
0: Siap ya?
1: Ya.
0: Yo, Bang Ook makan ketupat. Berangkat.

0: Pok Nura, Kang Adut. Aduh, jangan nyanyi tuh musiknya, Kang Pongki.
1: Kenapa aman, Bang Ok?
0: Musiknya jangan nyanyi coba.
1: Cuman ada ini.
0: Ini Abi ngesti ya?
1: Iya, Abi ngesti.
0: Coba. Yeah.

0: Matur nuwun apa nggih,
1: Pak. Terima kasih ya, terima kasih.
0: Demikian kabaran mungkin assalamualaikum.
1: Kenjreng ae Bang Ook, terima kasih Bang. Next, lanjut. Sugana ke mah? Kosona mah ya. Ya iya tetap anyar di Citi Mall. Ya salah Fortuna yang mau naik-naik lagi Wispa ya sebentar kita masih ada promo buat Anda yang masih bingung soal cek kesehatan ya. Tetap ya di acaranya Domisil Fortuna FM.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Everybody in the house, clap your hands up.
4: 97.7.
5: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
6: Ya harus tetap sehat, Bro.
5: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
6: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
5: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
6: Betul, Ultra K.
7: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
8: Ultra K, Ultra K, segar muka, Ultra K.
9: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Everybody in the house, clap your hands up.
10: 97.7,

0: mantap banget. Nomor tadi kenal, silakan masuk.
1: Aduh, kenalan dulu lagi, dong Pongki.
0: Halo.
1: Tak kenal maka tak.
0: Emang gak ada namanya.
1: Tak halo? Kenal maka
0: tak. Tak bakal nyanyi kayaknya. Halo. Ini gak bakal naik. Oh, pantes. Nomornya mencurigakan gak naik lagi. Langsung turun.
1: Aduh,
0: itu mah.
1: Benar.
0: Halo.
1: Pemuja rahasia. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Di Genjreng.
0: Mama Dapi.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Mama Dapi hari ini mau lagu apa, Mama?
2: Lagunya mau bunga pengantin Mirnawati, ada enggak?
0: Bunga pengantin Mirnawati. Bunga pengantin ya. Gas. Berangkat, Madap.

0: Abang Tiga kini mah ada suaranya.
1: Teteh aman?
0: Ada suaranya yang ini mah ganti aja.
1: Oh, ada suaranya.
0: Sama cincin putih.
1: Yang ini nih kayaknya yang Mirna, yang ini mau coba bunga pengantin lagi. Ganti?
0: Enggak, aja.
1: Lah. Jadi apa?
0: Cincin ungu.
1: Cincin aku macan nih teh. Cincin
0: ungu ayat.
1: Cincin ungu. Cincin putih adanya juga kayaknya.
0: Kenapa emang cincin
1: emang
0: putih?
1: Emang cincin putih. Aku macan ah. Cacah nih kayak. Gak setelah.
0: Yang itu yang ya, ceweknya.
1: Ini ceweknya berangkat.

0: tinggal 10 menit lagi.
1: Mm-hmm.
0: Ya udah, saya jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga bersama
1: Mbak Diana Gawati dan juga
0: ada ya.
1: Hari ini sama siapa?
0: Tahu,
1: oh, Sulisti ya. Ya. Oh, iya. Tera ya.
0: Uh-huh. Sampai ketemu aku besok di jam 5 subuh lagi.
1: Oke, okay, di aku jam 11.
0: Oke. Okay. Kalau gitu aku pengen Nusantara dan juga
1: Ispadahlan.
0: Ucapkan
1: wassalamualaikum.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Kais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: 27 Juni 2026. Orang tampihlah panut saya tamu mangga aturan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bentra parahyangan Fortunate and Genjreng euy.
0: Genjreng euy, mendungnya aya nama?
1: Mohon bahagia.
0: Mudah-mudahan tidak semendung.
1: Semendung hatiku dan hatimu hatinya. Enggak ah.
0: Sekasana rindu amun mendung kieu teh.
1: Mohon ya sok.
0: Sok beda we kita emut, beda.
1: Emut kanu daraya.
0: Tah kitu. Asa kumaha gitu asa
1: asa jauh panindeunan
0: tah gitu geuningan mohon.
1: Mohon eta.
0: Sadayana sami berana puncak poe mangga mendungnya.
1: Mohon eta mendung.
0: Mohonlah mendung.
1: Mendung tapi mendungna henteu banget gitu.
0: Banget sedengnya kieu mah. Mangga hayang kawinan atuh.
1: Hayang kawinna bagja jeung cinta.
0: Bagja jeung cinta mangga.
1: Cintunanya
0: mangga
1: kanggo ibu bapak Marwan wilujeng siang mugia sehat sapapaosna ibu
0: amin amin
1: kanggo ibu Liliana mamih minok selalu ngagenjreng selalu ngagenjreng selalu kanggo ka ibu Ipung Sapuro ibu Balebar mama rindu
0: mohon
1: Olivia Kang Ujeng J Bang Len Pak Ben, kamu Mama Indah, Mama Nura, kamu Kang Oo, Kang BG, Kang Basar, Kang Senja, Kang Santana, Kang Surya, kamu Kak Ibu Atika, Sarang Neng Herana, Teh Yati Bali, Teh Aren, korban fitnah.
0: Mohon amit amit korban gua, fitnah tuh.
1: Mohon korban fitnah suka nyenggol sarang Kang Ateng tanya
0: mohon,
1: di Kang seminar Ateng. Rajin.
0: Mohon.
1: Mohon. Manini di genjreng Manini di antas naik na
0: mohon,
1: gacor.
0: Gacor.
1: Ayo
0: pisan,
1: orang ketemuan di Manini.
0: Ayo bade cina.
1: Bade mohon atau di antas. Tanggo ke Kang Anjas, Kang Wahyu Tahu, Kang Joko, Kang Endang. Kang Mus Mulyadi, Kang Oka, Mami Papihna, Kang Oka, Sadayana WA, Bahaja, Pampang nama Kang Bahaja, Sarang Neng Sulistia, sehat sapa paus.
0: Amin ya Allah Robbal Alamin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Pokoknya mah doa terbaik buat Bahaja mah orang baik.
0: Atur nuhun, mohon.
1: Orang baik itu pasti banyak yang doain anu baik baik.
0: Amin, amin, amin.
1: Doa jelek kembali ke dia sendiri.
0: Tah kitunya. Da Allah ge tidak tidur atuh.
1: Mun pasti terang mana anu leres mana anu lepat.
0: Tah eta.
1: Anu. Mun. Oh Mais tah ka mana diantos?
0: Mais saya Mais acan mah radio na resak nyaan eta teh. Kudu diontrok mun kitu mah hayo stel ayeuna teh bener teh rusak.
1: Mohon. Oh Teh Ranti, Teh Citra, Teh Asti tuh Kang Budi atasnya sareng Neng Delana mohon. Mohon atuh nuhun Bahaja.
0: Mangga mangga.
1: Pokona mah sehat, sehat.
0: Amin,
1: sehat, sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Atuh nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendera Parahyangan Porta FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Tumben teh melinya teh nyenggol sinareun.
0: Teu nyenggolnya bieu.
2: Pohoeun meureun.
0: Siga nama meureun.
2: Pohoeun meureun.
0: Pohoeun.
2: Jadi dangukeun eta tadi ge.
0: Jadi tah, teu didangukeun eta tadi ge coba dangukeun atuh. Halo Kang Egi. Kang Egi teu aya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Masih semangat teh dia.
0: Semangat atuh Kang.
3: Semangat atuh. Semangat juang.
0: Semangat juang 45 ya mah.
3: Jangan lalak.
0: Alhamdulillahnya Kang. Ku dijalani mah beres.
3: Hayang kawina eta.
0: Naon?
3: Kembang Kiara.
0: Kiara.
3: Kiara, Kiara.
0: Kiara.
3: Aya pelikan ya.
0: Aya. Kiara. Iya sanes.
3: Kapan? Anu nu betek ti Gurawi yo.
0: Nya itu sate Egi.
3: Egi. Egi mun ngajajang Egi. Egi, Egi.
0: Tah ieu sanes Kang. Iya. Tengah kembang janten Kiara Hungkul.
3: Kiara Hungkul
0: ya. Kiara Payung, ayo Kiara Kembang.
3: Kiara Kembang.
0: Itu Kiara Hungkul, Kiara mah.
3: Oh, Kiara Hungkul. Mana tahu.
0: Mangga.
3: Pintuna kamu nuntas naik ya.
0: Mohon.
3: Teh Melianti udah jam siang. Terus ke ibu-ibu Sapuro.
0: Terus.
3: Liana juga lebat. Mohon. Lajeng ke Ibu Marwana kurang. Taman ini.
0: Mohon taman ini gacor.
3: Taman ini gacor, Mami Fatina.
0: Mohon.
3: Ini dari siang. Bunga lah sadayana tiada lebih kaget.
0: Mohon ya. Dawega. Akang iya di mana di bumi atau tapi di luar?
3: Di ya. Luar tuh.
0: Di luar ya, mohon.
3: Di luar biasa wae lah.
0: Di luar kada ngupingkeun ya.
3: Oh, luar gitu lah saya dia.
0: Mangga mangga Kang.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah Kang Egi aya di. Sok mangga Kang Egi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gendera Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng
2: euy. Sinyal goreng.
0: Sinyal goreng butut. Emang sadayana
2: naon? Hoyong kawihna we mah.
0: Kawihna naon?
2: Hoyong kawihna teh duriat.
0: Duriat.
2: Mohon.
0: Sok duriat.
2: Pintun salam nama Mama Ranti, Mama Rindu, Mama Is, Teh Meliandri. Teh Olivia Sejang, Kang Maman Apero, Yuni Seblak.
0: Mohon.
2: Anu biar teh saha?
0: Bang Len.
2: Bang Len.
0: Udah we.
2: Wendy Tahu.
0: Enggak.
2: Wahyu Tahu. Terus buat Joko Tahu. Teh Haren.
0: Harin.
2: Terus buat Mama Norma. Teh Lisna. Teh Dewi Solastri.
4: Teh Dewi.
2: Waong.
4: Iya.
2: Terus Pak Ben.
4: Iya Pak
2: Kang
4: Ben.
2: Kang Abik Cikundu. Kang Deden Batas. Kang Jopir Santana.
4: Iya.
2: Kang Herlan.
4: Siap.
2: Terus buat Kang Panjalam Barja.
4: Mohon.
2: Terus buat Mama Sam. Mohon. Teh Eha. Abah Kerdil.
4: Terus
2: Abah Oon. Terus buat Kang Reja.
4: Keras.
2: Terus buat
0: turun dari seegi selalu turun aturan mangga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM kinjreng e
0: kinjreng
5: kinjreng e eta teh Kang Egi
0: teh nya tos dua kali mun eta lemah eta mah
5: sadayana eta teh
0: sadayana sinyal paretot kesel sakapeung mah nyapa sinyal gitu teh muju
5: eta tadi masalah rasa mah tadi sambung teh nyanyi teh rada
0: teu aya kendalanya
5: biasa nama soklet gitu sarek teh aya
0: alhamdulillah tadi mah. Mangga mama yang kawih naon?
5: Guntur madu.
0: Guntur madu mangga. Tah, ieu iya, tos ngelok deui ya mama ge.
5: Halo.
0: Tah,
4: halo.
5: Aya deui nya?
0: Aya deui.
5: Kang Teh Mel aturan wilujeng siang sareng Ibu Atika sareng Neng Hera nanya. Teh Olip oge aturan wilujeng siang kanggo Bang Len, kanggo Egi, nunu bae teh nya. Terus kanggo ada seurnya atau fotokopi nanti payun we lah
0: mohon
5: dan cekap lah eta-eta kene gitunya mohon diutamakan
0: eta-eta kene anu setiana tiasa dihitung jari
5: mohon tuannya aturan teh balebat
4: mohon
5: satia ngupingkeunnya dina
0: Indra
5: Fortuna 24 jam
0: 24 jam mohon ya mahnya. Da sanes ngabanggakeun Fortuna mah emang seueur guyonanana nyamanya gitu.
5: Kitu
0: nya eta. Nya eta mah aya dina sanes mah formil we.
5: Tah kitu. Kumahanya melekat ya gening dina kuping gitu.
0: Atau cinta utami namun ka itu ka di umat mata cinta mah.
5: Kape ka itu ka dia teh dah hiji oge atuh.
0: Memuaskan ya. Ayam sumping nyanyi langsung tiasa.
5: Mun kamari we sempat teu kuping teh nuju ka leres di dieu nya.
0: Mohon.
5: Eta teh nyetel mung lagu-lagu anak muda dina rajina cenalna teh di NBA.
0: Mohon bentannya ngelehan we jadi sepuh
5: mohon mohon aja ya aja sareng neng cuy suruh jaman cendamelnya tiga mangsa pahosna berkah milik rezeki na hatur nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Jendera para hadangan Fortuna FM genjreng
7: genjreng
0: kemana irah atau pada kadia tekang Joko.
6: Insyaallah sehat atau sehat ya sehat.
0: Alhamdulillah sehat nama sehat ya teh.
7: Alhamdulillah sehat Kang Joko.
0: Sehat walafiat.
6: Hayong ya.
7: Mangga tuh kawihna.
0: Kawihna. Ya malah mendesek-desek barang kadet teh sok nyalengorkeun. Ya mah ka ciri. Duka esok kana radio sanes teh.
6: Tara ya mah da.
0: Setia.
6: Istri ge hiji dugi ka pupus gitu. Makanya ge dugi ka 24 jam dugi ka subuh ge terus diputar
0: gitu. Oh kitu alhamdulillah tuh.
6: Nonstop ya mah.
7: Nonstop mantap.
6: Kamari mah ka balinger ieu tah. Kan jadi nggak guru wae terus kesadaran terus.
7: Mohon.
0: Padahal.
6: Dia kemudian kabel anu kana antena.
0: Pegah.
6: Kan, kemudian disarankan sarang makanan dah gitunya. Nah gantari itu kan toko teh.
0: Mohon.
6: Kemudian makanan teh apa si beli teh kemudian.
0: Oh jadi kaninya.
6: Kabel.
0: Aduh pegatnya.
6: Adalah kemudian. Lembar dua lembar kunaan bagi awon bagi awon.
0: Oh palingan atau? Ada
6: proses tadi namanya ka
0: ya teh. Kefortuna untung ka acan.
6: Hari ini teh acan. Ayo tadi masa dinten tadi nya so ayah pisang.
0: Oh.
6: Hari pas itu kabel tenang ngamai.
0: Atuh.
6: Bisa mungkin saya gejreng deh.
0: Gejreng deh. Kau mau pelabur macam apa?
6: Tanya macam iya berita seemotan. Tadi tak melakukan.
0: Ya.
6: Padahal hanya ciki-ciki yang migras migras kata geningan nanti rarawing deh.
0: Ya. Nyata agila ayah berit mageningnya berita gila ngegar gimpana. Bau deh.
6: Ya, nyata di rumah ada geningan. Nah barang nasir saya gini jadi beritnya mikir
0: geningan.
6: Untungnya ini kan biasa di kita ini kan dari perusahaan agamanya biasa di BSK ini gitu lah.
0: Mohon mangga ngintung pengusaha.
7: Mangga kintung-kintung
6: Kagilek ya namanya tanya.
0: Gak?
6: Kagilek lah.
7: Kagilek.
0: Kagilek.
6: Kagileknya gitu.
7: Mangga tuh kalau kintung-kintungnya mohon.
6: Tadi saya nu tempat kadang itu kan namanya kayak di Dapea gitu nya. Kan Egi itu kadang itu nih ya.
0: Kan Egi laras.
6: Namanya teh kata ibu nan, mamah nan.
0: Nu nembe teh pamegat na Kang Egi.
6: Mamah. Egi mamah nan bi anu dia di kan.
7: Mamah.
0: Marian de. Oh mamah iya Marin.
6: Mari oh Marin.
0: Mohon.
6: Marin Mariandi Olivia nya terus Manin Papi Maiis.
7: Mohon.
6: Aya nu kantos karogan teh mamah Mei-Mei nya cenah teh.
0: Mohon.
6: Taranti Bayangkara.
7: Teras.
0: Di Selabintana mamah Mei-Mei mah.
6: Oh, mamah Mei-Mei Selabintana.
0: Tetana tetanggina Mai Iis.
6: Mai Iis nya kantos sing karogan ka dieu ngewengi nya. Anu eta lait. Teras di adenya tuh teh aren nya teh.
0: Mohon.
6: Terus Lisnanya Lisna. Eh Lisnanya itu teh. Anu di batu tehnya
7: yeah.
6: Panglet.
7: Terus
6: asa daena tuh lah.
0: Mohon.
6: Iya we pang-pang nama tuh Kak Neng Sulis sareng yeah. Kak. Sehat aja we nya.
7: Mohon.
0: Leres.
6: Sehat sabaosna.
0: Amin. Ya.
6: Ucapan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Joko. Wow. Mangga.
7: Mangga Kang
0: Joko. Halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Gendra Rosiangan.
4: Wow.
0: Genjreng wow. Genjreng wow.
4: Mana atuh bes beureum teh jeung sulis wow.
0: Huh.
8: Cacar jeung mingguan payun ka mah.
0: Mingguan payun. Mingguan arep perepan ieu teh ning liburan. Aya korsel.
4: Mohon.
8: Jus sama nan, jus sama nan.
4: Rame meureun wow.
0: Nya rame pasti.
8: Alhamdulillah di kampung. Lah, ieu mah garios teh Fortuna tara parem-parem, tapi ieu mah ieu mah ngobi, ieu kumaha eta?
0: Nya, jago tahu.
8: Ieu mah jadi penyiar kan. Oh, kan bagira misalawas nanu. Wow, kitanya. Mau tara parem tapi dia naroskeun kanu naik. Wow.
4: Wow.
8: Ieu teh jaga ieu jaga ruko atuh.
0: Jaga ruko sibuk.
8: Ulin gay bojoh.
0: Kawin naon mangga?
8: Ke janji kemari.
0: Janji kemari.
8: Oh, ada ya.
0: Ayak sih.
8: Ayaknya.
4: Janji ayak. Kemari.
8: Mohon ayak bila deng mau ke tempat.
4: Ayak atuh jeung waoma sadaya nanya.
8: Oh, ayak
0: aja. Ayak jeung waoma.
4: Ngentai. Mohon.
8: Aduh, waong ya kamu orang yang sulis.
4: Ah, tenurul tenurul waong. parah. Mangga tuh Kang
0: Basa. Eueuh, kata janji kamari teh.
4: Eueuh, cina wae.
0: Eueuh.
8: Saya ya.
0: Nya.
8: Lah, aku baluang kan jam ieu lah.
0: Nya sok baluang.
8: Mohon. Cuma gitu nanya sama Ibu Marwan sareng ke bapana.
4: Mohon.
8: Mala rindu atuh nuhun sing olah nana.
4: Cara
8: urang pada berharap moal disenggol sok buruk aprak. Sama mah bungsu di bujang lopang. Sama Nura, sama Jess.
4: Mohon.
8: Dari Mai di Selabin Dana, Olivia Senja, Mai Tehi di Badak, Dari Tengina di Cibadak, Ibu Liliana di Selabin Dana ya. Dari sama Marita,
4: Mohon. Dari
8: Lebat, Ibu Sebelak, Ibu Ipung Sapuro, Dari Ben Puantas,
4: Dari
8: Jemo, Dari Kalisna ya. Berada ika meninok.
4: Terus.
8: Berada ika sahijunya. Oh, sang itu bangun. Berada ika kamu di perumahan pada kantorlah. Oh,
0: jeng.
8: Aku nongol bang.
4: Wew, tawa awang nutara ngadang umai merenya. Hari lapu. Kang Joko tahu.
8: Berada ika
4: kantorlah.
8: Kosan dana, tinggal sana, itu orang kita rugi, tungkun, kira gue luar gini ngejungkran. Bang Surya, kamar gartis, badar sanya.
0: Gue sejeng Kang Santan, wow, gue sejeng Kang Santan, apa sebalah kah, Rita Katedian di dia. Anu sana, sama kak itu kak dia, cenah.
8: Oh, mau ngetara.
0: Sanes, iya, anu etana, awen, terus kak itu kak dia. Tos ka itu ka dia eta wawena itu.
8: Oh ya nyatulah tong panayang dia. Panangnya nama saya nu ngurus mama nusuk piraka anak itu. Oh. Oh tapi jadi rumahnya hayang aya nu aya mikanya ah itu mah cuma paling rumah hese.
0: Moal aya.
8: Rumah bener moal. Nah, sami sareng ieu tah, sareng Ranti sok geus di waung, juga ngabohong gitu waung, mah tuang tipu. Sok Mang Ranti dikirimkeun sabara ka si Luwi.
9: Hapunten Kang Egi.
8: Kamari Andri nya. Ah, ieu yeuh. Ka Cepijul sareng Soimahna sing runtut raut Kang Cepijul. Musa kitu nya, hatur nuhun.
0: Mangga.
8: Kebetulan nama ka teman dua nu garilis sarapan. Gendra Parahyangan Fortune MM Ginjreng euy.
4: Ginjreng.
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
10: Gendra Parahyangan Fortune MM Ginjreng euy.
0: Sareng saha siga urang tebih ieu mah nya?
10: Urang Agrabinta Cianjur Palikidul teh aja.
0: Oh, tebih geuningan Cianjur Palikidul mah. Deket laut, tetamu di nyama ayah laut.
10: Ayah laut.
0: Nah, untung lautan lain laut Beloro.
10: Laut ini Beloro.
0: Hayang kawih naon atuh?
4: Mangga atuh kawih na.
10: Yang kawin nama ya lada deket Kak Jayanti di Jema.
0: Oh nya atuh di Jema deket Kak Jayanti metak Jayanti we teh Astridnya. Jayanti euy. Oh. Mangga.
10: Pintu salam ti Bayun
4: Mangga atuh Kang Gusaha.
10: Sarang Neng Tulis ieu teh nya.
4: Mohon.
10: Teras di namete Kang Oka Waong ke haturannya udah siang. Teras di Kang Oka Kang Santana Kang Basar.
4: Teras.
10: Teras di Kang Oka itu tuh no kagaduhan bag-bagan deh Kang Amar Erti.
0: Dah eta leres.
10: Mohon Kang Oka Kang Beni Sabah atau ke haturan. Teras di Kang Oka Kang Surya ogenya.
4: Mohon.
10: Teh Aren oge haturan. Kang Oka Sadayana we dikumpulkeun atunya.
4: Mangga dikumpulkeun.
0: Mangga Kang Indra, Kang Indra nya.
10: Kang Oka kulawarga ge ngadina dimokeun. Mantap nama Kang Oka. Anu nuju tarurugat ge di dina.
0: Mohon. Saha cingan, saha cingan.
10: Mohon teh aja sareng Neng Tulis kitu nuju siaran teh.
4: Nya, Tulis.
0: Muji we Bang Muji nya.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya gapura cinta siapkan. Kenaon eueung sakali. Bangun-bangun. Rek nguji nyali ya. Aduh.
4: Teras Kang Gusade.
0: Jan eueuh. Tah manini sok mangga. Ibu Ipung Sapuro, haturan ulujung wayah kianya. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
11: Rapa rahiangan.
0: Fortuna FM, hai.
4: Genjreng.
0: Genjreng, hai. Tuh ayak, kabur. Sinya Rupina, halo.
4: Halo, halo.
0: Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
11: Jentera Parahyangan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy Olympia Senjak kumaha damang?
11: Alhamdulillah.
0: Sehatnya?
11: Mohon.
0: Alhamdulillah tuh.
11: Alhamdulillah biasa we geuningannya
0: opo. Mohon.
11: Itu mani tos ibak teh sok karayana tarawas.
0: Nya gibring teh tos ibak.
11: Itu keluar keringat gitu.
0: Nya aduh. Berarti aya kana panyawatan atuh cacan.
11: Kana aya panyawatan mun tah 100%. Ay tadi teh di Kiwarang ieu ngagabung nyanyi.
0: Oh,
11: beres ibak di anuk-anuk kene.
0: Oh tadi teh. Aduh kabayang.
11: Kabayang. Kumaha sih teh namanya beres ibak ieu juga anuk kene.
0: Alhamdulillah atuh hiburan lah anu penting nama hiburan.
11: Ayo lah cenah wios lah di anuk
0: heula. Iya da mah anu ningali ieu nya. Kunci we bumina.
11: Di kamar teh diringkeup wae.
0: Ayang kawin naon teh Oli?
11: Ayang kawin nama eta lelah Purunyus.
0: Purunyus.
4: Purunyus.
0: Mangga.
11: Pintun salam ae kanu-kanu kanggo kanu nembe teh sahani. Orang mana?
0: Arga. Oh, Kang Indra, Kang Indra.
4: Kang
11: Indra nya mohon. Kanggo ka Marin nya. Kanggo ka Meliandri.
0: Leres.
11: Terus naik tadi ti Payun nya. Kang Oka itu siapa Dela, Kang Budi,
4: Kang
11: Oka, Kang BG, Kang Oka Manini sarang siapa itu Mami Papi.
0: Mohon ya. Laras Mami Papi.
11: Kang Gula Aren, tanya Kang Egi sarang Bebebna, Kang Abi Cikungundu, Kang Waong sarang Mama Nurul nanya.
0: Mohon.
11: Kang Oka Kang Santana, Kang Basar. Kang Bayuni, Kak Teh Hanibar, ya. Mugi sing hingga sehatnya Teh Hanibar.
4: Amin.
11: Kang Okang Anjas, Kang Mus Mulyadi, tanya.
0: Mohon.
11: Kang Oka Herlan, Kang Oka Alan, tanya. Kang Oka Kang Maman Apero.
4: Mohon.
11: Kang Oka Kang Amar Servis, tanya. Uli Jeng Wayah Kia Kang Amar, mugi sing sehat apa pau.
0: Amin, amin.
4: Amin.
11: Kang Oka Api Udin, Kakang Surya Ogenya. Kak Mama Dapi, Kak Lisna, ya Kak Kang AM, Kak Kang Wahyu, Kak itu sate rejanya.
0: Mohon.
11: Kang Oka Kang Asur, Kang Oka Kang Yusman.
0: Semua.
11: Kang Oka Kang Deden Bantas, Kang Oka Kang Teh Fajri. Teh Citra,
0: Mohon.
11: Kalau ka Ujang Jay tanya. Kalau ka Bang Len, kalau ka Ibu Ipung Sapuro tanya. Kalau ka Iwe, kalau ka Sadayana lahnya.
0: Mohon dikumkannya.
11: Mohon dikumpul itu Mama Rosi sareng Mama Bungso.
0: Mohon, pasti ngupingkeun.
11: Mohon ngupingkeunnya.
0: Mohon.
11: Amun sang kasadayana we pokona mah dikumkeun. Kang Pangping ping nama kalau ka Teh Haja sareng ka Neng Tulisnya mun kiting sehat apa-apa.
0: Amin, amin.
11: Mohon sakitunya. Mangga. Sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang aoskeun laeuh sakedap nyaman ini. Ti ibu sareng Bapak Marwan bale bate leuwih ti payuna. Kedap man ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra pareangan Fortuna FM genjring euy. Ujung siang bahagia nu cantik. Wah, sareng nu saya mana yang neng. Ting seri nu saya manahna Lope sareng Neng Sulis nasiang kanggo keluarga balebat kanggo grup cari inspirasi kanggo Bapak sareng Ibu Marwan mugia sing dipaparinan kesehatan kebahagiaan dipanjangkeun yuswana dilancarkeun rejekina digapikeun sagala rupi urusanana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kitu salah nama kanggo ka Ibu Ipung Sapuro, Meliani, Ujeng Jay, Waong, Ngomongan Apero, Bang Len, Kang Dede Bantas, lajeng geuk kanggo Olivia Senja, Kang Surya, Mahrin, Mama Iis, kawihna gapura cintanya. Lajeng geu ti ibu sareng Bapak Marwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra parengan Fortuna FM genjering euy. Aduh si ganuju bingah Neng Haja muhun Bu. Bingah ieu mah ngabibingah nyalira.
4: Ngabibingah nyalira
0: we atuh da. Kumaha deui teh teu aya ngabibingah nyalira mah. Hatur nuhun paminuju bingah mah ngiring bingah. Kintun salam nama kanggo Bang Len, kanggo Om Yuda, kanggo Neng Sulit, Neng Haja, lajengi kanggo Balebat, kanggo Ibu Ipung Sapuro, kanggo Meliandi, Olivia Senja, Marin, Maiis, Oge, kanggo Kang Surya, kanggo Kawa Aong, sadaya nun jungu pingken, lu jeng wayaki lu jengu pingken. Mangga. Ayo.
4: Waalaikumsalam. Jangan naon geus seuring.
11: Jreng.
0: Dah hayang
11: ayasinya,
0: Ning. Nya matakan ta ayasinya, matakna kitu Kang Surya.
11: Ya. Apunten we, sana kumaha teh Ning hayang ieu oge.
0: Langsung hayang kawih naon?
11: Hayang kawih na mah runtah we, Ning.
0: Runtah. Mangga. Kintuna.
11: Kanggo sama anu atos we egay.
0: Tong disebatan terus kanggo sadayana we.
11: Sareng Neng Olip, Nengnya. Sareng Neng Aren. Sareng Ibu Ipung Sapuro. Sareng Mami Mino, kanggo Neng Balebat. Sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Na. Sareng Waang.

0: pi.
1: Mani ini. Mani ini iraha bade ka dia.
0: Sering antos we nya. Eta mah punten we anu tegas enggol nama punten ulah kira-kira punten nya.
1: Iya.
0: Siapa kamu neng aja.
2: Aduh, eta mah ini nyorocos we. Gerak badian tadi kasih jeda. Waalaikumsalam Mani.
1: Ditaruh sama Nini iraha bade ka dia. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Surya. Siap. Siap, siap.
3: Aman ini dah.
1: Mohon.
3: Ini se-RT dah.
1: Se-RT.
3: Omong langsung dah. Teoli peta.
2: Mohon.
3: Oh, Meliandri itu sang balik.
1: Mohon.
3: Ketika Maiz dah. Ibu aku Sri Marwan.
1: Mohon.
2: Teras.
3: Aku tak mahu kang kata dia ni lah. Jangan yang sulit.
1: Mohon.
3: Cara rehatnya.
2: Amin.
3: Mungkin mungkin siaran tinggal selamat.
1: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Kang Suryanya sadayana ngiringan jabung laung dina acara gentra parahyangan Fortuna FM. Kawina heula rek salat. Suryan teh. Sulis teh sudunya. Encan.
2: Encan.
1: Hayo atuh. Tapi ieu hiji deui. Iya. Saha ieu teh? Halo.
4: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Sareng saha? Gentra.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM Benjreng.
2: Benjreng euy.
1: Sareng saha? Eh.
2: Mana ieu teh sorana?
1: Sareng saha, Kang?
2: Eh.
1: Eh, tong modus.
2: Modus eta mah saha nya?
1: Jangan sih tahan, Bang.
2: Nah yang kena nyeng badian mana?
1: Aduh, ada seorang nerenkan lagu liur,
2: liur.
1: Hmm. Tapi sekarang suara nanya
2: siapa tuh?
1: Apa teh dia mantepkan lah? Tejantan.
2: Tejantan.
1: Nah, ita. Kanggo neng Meliandi nugelis sembager tehnya.
2: Ya.
1: Kanggo balai batunya nugelis sembager. Sadayana pendengar radio Fortuna nama garelis balagun anu satia hungkul.
2: Nanti satia bye.

Kiara, itu kau Kiara di Pika Cinta di Pika Landep, naku Bang Len. Tak amang gak tampik kawinannya.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Cek, punten.
4: Mangga.
3: Beli sabun.
4: Prek Marandi, sabunnya seer.
3: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
3: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
3: Bener pisan, Teh. Sok we atu diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
3: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
4: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
3: Kula wargi terlindungi 24/7.
4: Pisan.
3: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
4: Iya, atuh seueur teh.
3: Rek sabaraha epak?
4: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
3: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.

0: Juara, persisnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
5: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
6: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel. Hai semua.
11: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Hai.
14: Hai.
13: Sorry, Megandomania?
14: Iya bener.
13: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
14: ya?
13: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
14: Bisa aja.
13: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
14: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
13: Serius?
14: Iya.
13: Gimana?
14: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah.
14: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
13: Mana? Mewah juga ya wanginya.
14: Dan tahan lama.
13: Oh iya?
14: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
13: Oh.
14: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
13: Wah, goals aku banget tuh.
14: Iya kan?
13: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
14: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
13: Gift
14: Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
15: Wingscape.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga.

0: Gani ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Hi, Glitz. We are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Power Gang Push.
9: Ayo dong, ya. Wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
8: Choco drink,
3: my mood booster.
8: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: 90,7 Fortune FFM.
12: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
13: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
14: Ya harus tetap sehat, bro.
13: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
14: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
13: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
14: Betul, Ultra K.
15: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
16: Ultra K. Ultra K.
15: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
11: 90,7 Fortune FFM.

0: sehat sekali kok Adi Hitam.
1: Ya harus tetap sehat bro.
0: Mondar mandir sana kemari masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
10: The power gang push.
11: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow.
13: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
13: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi.
14: Sip the mood, feels good.
13: Choco drink,
14: my mood booster,
13: menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
15: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Cek, punten.
17: Mangga.
16: Beli sabun.
17: Prek Marandi, sabun ACE.
16: Sabun Nuvo family-nya.
17: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
16: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
17: Ulah, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
16: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
17: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
16: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
17: Kula wargi terlindungi 24/7.
16: Pisan.
17: Kala, stokna masih seueur ceuk?
16: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
17: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
16: Ih, mangga atuh teh.
17: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
16: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel.
3: Hai semua.
18: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
18: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
20: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
21: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
20: Tinggal seduh, langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
22: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Plus ada topping keras-keras gemes.
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
22: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
20: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
21: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
20: Soya mie gelas,
21: we love it so much.
23: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
24: Wah,
23: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
24: Wah, padahal pengen nyobain.
20: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
24: Enak delisia.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
17: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
23: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
23: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
16: Minyak kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
23: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
17: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
23: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
16: Sedap cup Singapura spicy laksa.
17: Laksanya senagi itu, woy.
16: Dari Wings Food.
7: Cucian numpuk.

maupun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, bener.
1: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
1: Iya.
2: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.

0: Aduh, saya nonton seri.
1: Teng Pak Yesus ada yang kumargi waktu senasep.
0: Mohon.
1: Saya di ruang kanggo telepon.
0: Mohon.
1: Pargi seueur pisan kawihna iklan seueur. Aturan kasadayana nang sulis.
0: Yeah.
1: Orang pamitan tepang di ejing pemidi to masih kena mati sareng sulisnya rebo teh. Atuh nuhun teh Dian Gawati.
0: Sareng sulistia.
1: Haturkeun.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenjreng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo. Por una casa de
2: Holiday. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Cek, punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun. Rek Marandi, sabun na
7: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
7: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
6: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
7: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
6: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
7: Pisan.
6: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
7: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
7: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
13: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Hai.
19: Hai.
0: Sorry, Megandomani ya?
19: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
19: Oh,
0: apalagi
19: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
19: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
19: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
19: Iya.
0: Gimana?
19: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
19: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
19: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
19: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
19: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
20: Wings Care.
21: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
22: Wah,
21: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
22: Wah, padahal pengen nyobain.
23: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
22: Ada delicious ya.
23: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
21: Ah, yang bener lo.
23: Cobain dulu aja.
21: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
23: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
21: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
23: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
21: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
23: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
24: Power, geng, push.
23: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
24: Padahal dikit lagi winner.
23: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru, yuk.
24: Baru? Wih, keren pack barunya.
23: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
24: Wow.
25: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
23: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
25: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
23: Amazing!
25: Masa nggak mabar lagi?
23: Iya lagi, iya lagi.
26: Sip the mood, feels good.
25: Choco drink,
26: my mood booster,
25: menyala moodku.
23: Dari Wings Food.
27: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
28: Ini mie sukses isi dua.
29: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
28: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
29: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
27: Yang rasanya meriah, ada.
28: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
29: Gurih karinya, berasa.
27: Harganya?
29: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
28: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
29: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
30: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
28: Dari Wings Food.
31: Yes, yes.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Oke, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Eh, saudara Fortuna, di acaranya Gotun Goyang Pantun sore hari ini bersama saya Tehnino hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan lagu-lagu dangdui dan dan info apa? Ya, info ini seperti yang satu ini infonya saudara Fortuna yang dibuat Anda. Kalau tadi Jasuke jangan suka kepo dari Cantika, Nur Cantika, Cantika Nur. Kalau ini mah boleh deh dikepoin deh untuk Oji Sukabumi nih, saudara Fortuna, buat Anda yang lagi lapar sekarangnya, mau jadi lapar atau pengen kopi, pengen apa segala macam deh ya. Oke, silakan saja nih saudara Fortuna nih, untuk Anda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, terus juga arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman ya. Jangan salah pilih ya. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Selesai tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mopiplex ya. Karena Oji Sukabumi wajib jadi pilihan Anda saudara Fortuna ya, karena di sini juga adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget ya. Oke, bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas Anda saudara Fortuna. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Terus juga kalau misalnya Anda mau cemilan hangat, mau pesan saja dimsum Oji ya. Dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Terus juga ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja nih saudara Fortuna. Terus es krimnya berapaan? 5 ribuan. Tentunya murah-murah dong, bener ya. Jadi gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi Anda juga bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama ya. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah gitu. Oke, terus juga dapatkan pengalaman nongkrong terbaik Anda sekarang juga. Kita langsung saja ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 ya, seberang bioskop Mopiplex gitu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pantun Fortuna FM. Gendring
0: eh. Gendring eh.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Bani ini.
0: Iya, ganggu je.
1: Iya.
0: Di sana apakah halo do perakan salak? Di mana kang ujang teh pohodei?
1: Perakan salak.
0: Oh, perakan salak. Oh, bisi salah Bani nutenya. Oh, halo perakan do, salak halo do. Ih, sami atuh di game ni halo do, iya. Halo do. Baik kang ujang mangga, silakan. Yoi.
1: Fortuna. Radio Kendring di Sukabumi, Fortuna FM.
0: Genjreng, genjreng, genjreng. Sok, pantuna mangga.
1: Minum kopi di atas panci, minum jambu di tepi sungai. Hidupku terasa sepi bila tak ada di kau. Genjreng.
0: Naon maksudnya itu? Hidupku terasa sepi seperti tidak adanya di kau. Oh.
1: Beli jambu ke Ciambar. Baninu, apa kabar?
0: Ya, ke Tasikmalaya beli kain batik seperti biasa baik ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pokoknya makia wela intina matahari mulai condong ke barat. Waktunya sejenak melepas penat. Jangan lupa minum yang hangat. Esok hari siap untuk kembali bersemangat. Genjreng, hey, gitu wehnya. Yeah. Oke. Okay. Buah manggis, buah kedong-dong. Terus juga Banin yang manis senyum dong. Siapa ini? Ayo dah, lagu apa nih?
1: Kalau ada mah pengen Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu? Tama itu lagu empop meren.
1: Enggak, ada yang Roma Irama.
0: Oh, Senandung Rindu.
1: Kalau ada, kalau enggak ada mah ya.
0: Ada. Ada iya. Senandung Rindu, boleh.
1: Salamnya.
0: Boleh.
1: Buat Waong, Kang Jokowel, Teh Aren, Manini, Anu gaduh capetang dennya.
0: Oh, anu gaduh naon mah geuningnya ajer-ajeragan resepnya ningalina ge ngadanguna kitu.
1: Ibu Ipung, hartura. Teteh Meliandri.
0: Yo.
1: Mak Iis.
0: Yo I.
1: Abah Kerdil. Pak Maman Apero.
0: Boleh.
1: Kang Egi.
0: Oke.
1: Teh Balebar.
0: Siap.
1: Teh Marin, Teh Olip, Pak Ben, Mbak Marita, Bang Anjas, Bang Len, buat semua-semua aja lah.
0: Terus
1: spesialnya buat Teteh Ninu.
0: Yoi.
1: Semoga sehat selalu.
0: Teh. Amin, amin ya Allah, amin.
1: Nah, rezekinya ya.
0: Amin, Kang J, doakan ya.
1: Ucapannya.
0: Yoi.
1: Goyang pantun, Fortuna FM.
0: Gencreng, ey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ujeng J di belakangnya. Halo, halo, halo. Halo.
2: Halo, goyang pantun Fortuna, gencreng, ey.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bakerdil.
0: Oh, Bakerdil. Oh, belum di-save gening Bakerdil teh nomornya ya. Belum, jadi lupa tuh.
2: Kenapa tuh?
0: Iya, kemarin sempat kelupaan, jadi pada lupa deh. Coba udah ini ya, nanti ya saya save ya Bakerdil. Oh, dari mana Bakerdil teh?
2: Dari hatimu.
0: Oh. Hatimu, hatiku menyatu sarapan. Menyatu sore-sore. Menyatu sore-sore. Menyatu sore-sore. Nah, ini maksudnya. Aduh, aduh. Ya udah, Bang, langsung ya. Okay. Dengan jinglenya.

0: Dan jurengi Bang Iklan, Abah Kurnil, pantunnya dong.
1: Assalamualaikum, ayam kamu makan jamu. Assalamualaikum, Teh Nino.
0: Oh, terima kasih. Daun salam dan kerikil. Waalaikumsalam, Mbah Kerdil.
1: Ayah pusing, ayah berit. Teh Nino pusing, gak punya duit.
0: Oh, kerikil ke Jakarta. Mbah Kerdil tahu aja. Mbah Kerdil tahu aja lagi ya. Ih, mani mengerti. Ayo ke PT langsung. Nyasuk atuh nomor rekeningnya sebarahat. Aduh. Baiklah, mau lagu apa, Mbah Kerdil?
1: Lagunya apa tuh ya?
0: Apa
1: ya,
0: dong?
1: Ya, Mas, seandainya bertemu Tenin Wahya.
0: Oh, seandainya bertemu aku langsung kabur. Kabur. Kabur, sudah pada deh, kabur. Ayah mas, ayah patutan janda.
1: Hah? Yuk, kan ini yang kabur ya, Tama.
0: Oh, bukan. Seandainya aku bertemu Tuhan Leo Waldika.
1: Iya, pakai keke lah.
0: Oh, pakai kekenya, nu hiji kumaha. Aduh, menik itu cina si abah manya ya sudah ya. Kirsa, sehe silakan.
1: Kirim saja yang baru santai siapa?
0: Biang baru santai, saya biar teh. Tadi teh sah sih, udah ini teh. Ujeng je.
1: Ujeng
0: je, ya betul ujeng je.
1: Juga buat teh aren ya buat.
0: Okay.
1: Juga buat teh Nur Hadi.
0: Betul.
1: Juga buat siapa lagi? Terima kasih. Ya di kumir aja.
0: Boleh, ya. mangga siap.
1: Oh itu
0: siapa?
1: Buat mami.
0: Mami, papi, hai. Mami dan papi pergi ke pasar.
1: Pokoknya di kumir aja buat semua.
0: Boleh.
1: Buat semuanya ya.
0: Iya siap, mangga.
1: Kurang aja di Mbah Kerdil ya.
0: Oh, Mbah Kerdil siap. Amin, Mbah.
1: Terus ya. Buat yayangku yang lagi main tugas.
0: Oke. Oh, yayangku lagi apa? Yang lagi apa?
1: Yang lagi tugas nih yayangku.
0: Oh, yayangku, cenanya yang lagi tugas di mana? Iya, teh pilih tugas di luar kota, di luar angkasa.
1: Di luar angkasa lagi.
0: Oh, baiklah. Baiklah.
1: Ucapannya.
0: Yo. Fortuna FM gitu guys. Waalaikumsalam, Mbak. Duh, ya sempat kelupaan nih belum di-save nomornya ya. Ya nanti saya save dulu ya. Nah, nomor nab YT-nya sugan can ka ieu keur sok poho wae, kelanya urang save lah ya. Coba. Encan nih yang bisa di-save nih ke bentar. Halo di belakangnya. Halo, ada Teh Oren. Sok mangga siap. Halo. Ya saya, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: lagi flu mah biasanya suka ngomongnya suka begini nih. Aku lagi flu. Jadi ki aku saplu cina berentah. Naon teh nyeusna teh? Kumacing.
1: Kumaha?
0: Kumaha calamun-lamun flu kumaha nyariosna?
1: Aku yang lagi flu.
0: Lain gitu dah. Mun teu salah mah lain-lain gitu pokoknya mah aya lah, ca. Juh, jadi ieu deui lah. Kono langsung deh gencrengkan dulu ya, sok berangkat. Yuk.
1: Berguna. Radio Pangdengarnya di Sukabumi. Berguna FM.
0: Dan jeleng euy, baik lo pantunnya.
1: Pantunnya.
0: Yo i.
1: Ke udara.
0: Aduh, ke udara.
1: Ke udara
0: naik,
1: naik parahu.
0: Aduh.
1: Ke daratan naik tagara. Yuk kita berkunjung ke udara.
0: Ke udara.
1: Di sana banyak
0: alien, banyak makhluk alien.
1: Banyak udara.
0: Banyak makhluk alien merennya keluar angkasa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ponuro. Dapat piala, teriak hore, habis teriak minum teh hangat. Semua kawan selamat sore, tetap ceria dan selalu bersemangat. Amin. Kejreng euy, cenah tuh. Gitu we atuh.
1: Heeh. Yang cantik yang.
0: Oh iya.
1: Di Malaka membeli tuna. Jangan lupa membeli sisi.
0: Oh.
1: Biasa di pertuna ada menu yang cantik orangnya.
0: Amin. Ya Allah amin, Gusti. Nu Agung amin. Amin.
1: Dasar panas penyamungnya.
0: Kena jaka sembung mau peteh. Urang sambungkan, eh. Gitu kan.
1: Ore.
0: Ore. Lontong balap pakai sate usus. Makannya di rumah si Edo. Hidup jangan terlalu serius. Santai dikit lah biar awet muda. Oi. Cucok lah rucok. Baiklah lagunya mau apa?
1: Lagunya teman setia.
0: Oh, teman sejati atau teman setia ya, teh?
1: Bukan setia, bukan ada itu ya.
0: Teman nggak, sejati.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Itu aja ya.
0: Apa? Jadinya. Apa say?
1: Teman ada ya teman yang menyukai.
0: Naon ya teh teman naon? Yang...
1: Enggak, itu teman yang ada ya.
0: Ah, teman naon?
1: Teman biasa.
0: Oh, teman biasa. Iya, yoi.
1: Teman ya, biasa. Jadi teman jangan sampai ini ya, yang biasa aja ya gitu ya.
0: Teman biasanya. Oh. Enjoy. Oh, teman biasa.
1: Iya, teman biasa ya.
0: Boleh. Sok buat siapa?
1: Heeh. Eta apa? Kita ganteng. Lamun itu lamun sanes anu mama abah ker dia teh pun jadi ambu anis.
0: Oh iya, enggak tahu saya soalnya
1: belum ambu anis mah direbut dah kok.
0: Saya tidak tahu itu yang namanya Abah Kerdil gitu kan.
1: Abah Kerdil tuh aduh pokoknya ganteng selangit.
0: Oh ya, ganteng sama. Selangit cenah Abah Kerdil ternyata ganteng selangit ya, Bang. Oh, cucu marucu dong.
1: Juga cantik ya sama gitu.
0: Sama Ambu yang cantiknya.
1: 12 ya.
0: Abah sama Ambu yang pada cerantik pokoknya mainnya sama gara ranteng. Oke, siap. Udah tuh kerusukan naon ieu teh kas kolong meja wae teh naon di kolong meja ye. Kirsal rasa usak buat siapa? Spesial. Ayo spesial.
1: Jangan dulu spesial.
0: Oh, jangan dulu cecen aya teh ya ya ya sok. Yo i. Oke. Yo i. Siap jang ujeng J.
1: Ujeng J.
0: Buat siapa? Oh, iya tahu. Boleh, jangan boleh, boleh.
1: Ceria tuh Manini ya.
0: Oh, Manini buat, betul.
1: Di Bali.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat ya. Semuanya.
1: Oh, buat Mama Indah sayang.
0: Siap Mama Indah yang memang Indah terus miskom-miskom mah. Ayo.
1: Oh, iya, Mama Indah sama ayah.
0: Tadi ayah Api Udin sudah miskom-miskom juga. Asun ada Asun. Kum
1: yang ada di sana aja.
0: Oh, di sana aja. Di sana dan di sini. Di mana atau di sana teh ieu teh?
1: Ada aja paling mantap kedua buat yang mancan tugas aja.
0: Oke, siap. Mangga. Yuk. Amin.
1: Ucapannya
0: buat tuan tertuna salam sayang, terima kasih. Satu lagi ya. Satu telepon lagi sebelum kita ke Langga. Halo. Goyang pantun.

0: Mama Nini. Palidinya kumaha? Halo do.
1: Halo
0: do, halo saeutik. Cenanya emang turun hujan gitu. Oh, halo do saeutik. Jadi banyak mendungnya merenya. Aloh. Langsung masuk siap. Fortuna FM Benjreng. Silakan Ma, pantunnya Ma, mangga sok.
1: Pantunna.
0: Kumaha?
1: Aya emeng dina upi. Aya topo jeung kuu. Aya mami jeung papi, ditempo keur ngaringkuk.
0: Oh, keur ngaringkuknya. Kana tu ngariku abis istirahat eta teh meureun mata kitu oge di manini sok sirik teh naon teh mami jeung papi keur ngaringku nyakeun bae eta teh keur cara rapeun meureun eta teh mata kitu ginya oh tos damal di ditu tos keluar nya di ditu di luar angkasa teh meureun mah mudah-mudahan salah rehat kana teh pengararingku ka salah rehatnya mami dan papi mudah-mudahan salah rehat kana teh lagi ngararingku oge lagunya mau apa manini.
1: Nah, gadis atau janda.
0: Aduh, eta kekeh yang gadis jatuh janda cenanya. Gadis atau janda. Sok buat siapa?
1: Kalau anu
0: bieu teh geuningan. Anu bieu mana? Oh, Ponura betul.
1: Sareng ku jeng-jeng.
0: Tah kitu, oke. Terus
1: sareng Neng Aren.
0: Boleh.
1: Neng Julek.
0: Iyo i.
1: Neng Olive.
0: Iyo i. Mangga.
1: Mama Rindu.
0: Sok teh Jule, Mama Sipa Mama naik selamat sore. Gimana kabar Bunda Aceh selamat sore juga semuanya ya. Terus Teh Aren. Mas Joko Tang sok Mama Mangga Api Udin. Oke.
1: Sareng Aung. Sareng Mama Nurulna.
0: Siap.
1: Pak B, Kang Udin, Kang
0: Boleh.
1: Kang Bakar. Kang Utman.
0: Yo i. Boleh. Siap mangga. Iyo i. Apa iklan? Sok. Spesialnya buat siapa mas? Say. Tah.
1: Wah, yang kota umu yo.
0: Yo. Spesialnya? Ma.
1: Sarang neng lis.
0: Gustin wagung di semangat gitunya Kak Cipta eta Gusti nya eta kitu telanya. Oke. Oke.
1: Ayam pisang.
0: Yo ih, spesialnya buat siapa, Mak? Spesialnya, Mak?
1: Ibu-ibu
0: oke. Oke. Yoi. Tos lagu ta sok, sok lagu ta. Tama. Tos lagu ta, Ma.
1: Mama Indah.
0: Yoi.
1: Kang Bray, Kang Soleh Udin. Kang Egay sama tepinya. Nah, Pak Deni, Wahyu
0: Oke, jeng jeng. Eh, siap. Siap. Mohon. Siap. Siap. Oke. Oke. Sami Sami, jenggreng. Lagu lah.

Emel juga lagi manco, Bang Len ya juga mama bungsu. Fitri Haryati Tiani Cijangkar, Bang Len selamat sore ya. Ya sudah miskol-miskol juga Api Udin Ti Oren, Ayah Susanti. Selamat sore, ya sudah ngegenjering Fortuna, tenang. Masih banyak waktu sampai jam 5 sore alias pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gencering, eh.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjerik, dan segera pukul 16 lebih 5 menit ya waktu siar Fortuna. 5 apa 6 sih? Oke, 5 menit itu lebihnya 8 menit, beda 3 menit yang jam dinding. Jauh beda. Baiklah, Genjerikan saja 0815 1407 907. Mangga, halo. Mangga.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Batur yang pantun Fortuna FM Binjireng.
0: Oke, Teh Meliandri. Sehat ya?
1: Iya, Teh Ninu, apa kabar?
0: Baik, sehat. Langsung ya Teteh ya, Mangga. Yo.

0: FM
1: Negeri. Siap. Mangga pantunnya teteh. Sok.
0: Jalan ke Semarang. Uh-huh. Jangan lupa membeli roti. Uh-huh. Dari dulu sampai sekarang, uh-huh, cuma kamu yang ada di hati.
1: Oh. Ternyata cuma kamu. Ya udah. Kalau misalnya keburu nanti mau lagu apa teh Mel?
0: Kalau keburu lagunya Orang Asing.
1: Orang Asingnya? Aduh, iya. Orang asing, orang bule, orang mana tuh nya?
0: Kirim salamnya sedikit aja ya, yang
1: boleh
0: udah naik aja.
1: Siap, Mangga.
0: Tadi ada Kang Ujeng-jeng. Ada Abah Kerdil ya.
1: Betul.
0: Mak Nini, Potmura.
1: Siap, Potmura. Mangga.
0: Buat Teh Aren, buat okay. Ibu Ipung Sapuro, Ibu Barebas. Mama rindu Teh Olivia, Kang Budi sama DM-nya.
1: Okay.
0: Buat semua-semuanya
1: siap
0: aja ya.
1: Mangga.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Teh Mel.
0: Pesannya buat Teh Ninu sehat selalu.
1: Oke.
0: Okay, panjang umur dan banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah.
0: Hatur nuhun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genjring euy, hatur nuhun Teh Mel. Di belakangnya halo. Halo.
2: Halo. Goyang pantun Fortuna FM genjreng
1: euy. Baiklah, Mama Indah langsung dengan jinglenya ya. Berangkat. Yo.
2: Fortuna radio panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM
1: genjreng euy. Silakan Mama pantunnya. Pantunnya betul pantunnya ya. Sok, Mangga.
2: Iya. Ih, jadi lupa lagi.
1: Bar. Aduh,
2: kumaha tadi teh apa?
1: Iya, enggak padahal mah ditulis aja dulu pantun apa bebas Mama, kenai pantunna.
2: Sok sambil cakah siki.
1: Oh, tenang naon. Makan getuk pakai kelapa, rasanya enak, carinya mudah. Mentari sore telah menyapa, santai sejenak sambil bercanda.
2: Iya, aja atuh ah.
1: Apa?
2: Nonton kartun.
1: Heeh.
2: Sambil makan ikan tuna.
1: Oh.
2: Mari pantun di Radio Fortuna.
1: Genjreng eh. Siap. Pantunnya udah. Lagunya mau apa Mah kalau keburu Mah?
2: Ya, kalau keburu Mah, Kabut Biru.
1: Kabut Biru boleh buat siapa Mah?
2: Ya. Buat Teh Meliandri ya, okay, yang barusan Mak Iis, Teh Oli, Mama Rindu, siap. Mama Syam. Ponura. Buat Mama Bungsu.
1: Betul.
2: Buat semuanya aja ah.
1: Ya,
2: Amin ya. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
2: Spesial buat Teh Inu yang lagi tugas.
1: Okay.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya ada
1: amin,
2: dalam
1: lindungan. Amin. Siap.
2: Tadi Teh Inu itu bukan ke sini.
1: Kenapa? Lah, pokoknya genjreng lah kita tanya. Siap, genjreng. Benar. Siap.
2: Ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Indah di belakangnya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
1: Arenje langsung ya Arenje.
3: Ya,
1: Mangga ya.
3: Fortuna radio panggenjrengna. Fortuna FM.
1: Sok Mangga pantunnya Terin.
3: Ke Taman Mini terus bayang nanti.
1: Naon? Kumaha?
3: Di jamu air di Mang Ama. Man ini harus dirukia kalau on air terlalu lama. Man ini genjreng. Tajangan dulu di
1: batuk
3: tanah Rina we man ini.
1: Bakal ke sono eta teh sono.
3: Siap naik ya. Kalau udah poe sudah pernah kali ke belum man ini eta terayo di cengrot bare. Satu lagi pe pantunnya.
1: Sok atuh. Spesial.
3: Randu. Bunga melati, ada rambutan di atas awan. Aku rindu setengah mati kepada dia yang selalu menawan.
1: Oh, sungguh aku sangat.
3: Satunya keburu nggak teh satu aja?
1: Coba dah mau keburu. Ini ada 8 lagu teh mau keburu sih. Tapi kalau nggak keburu nanti jam 6 ya.
3: Tapi diputernya.
1: Lagu apa?
3: Ini aja apa teh nanti cinta membawa derita teh.
1: Aduh.
3: Dari yang uang pun.
1: Cinta membawa derita entong atuh ah membawa derita mah kabur we.
3: Ternyata aja seperti itu.
1: Cinta membawa derita mah geus kabur we atuh dia pada menderita wae mah tuh. Ah,
3: ada ya saya.
1: Yo ada.
3: Heeh, man ini mah mau disenggol lah ku arena bungana are pikir alit wae
1: ah. Oh,
3: Mama Indah ya. Buat Teh Meliandri, Mais, Mama Rindu, buat Teh Jule juga ya, Mama Cipa Pendaja. Buat Kang AM, buat Kang Ujeng Jay tadi tadi ya.
1: Yoi.
3: semuanya aja teh.
1: Siap Mangga.
3: Spesial buat teteh yang lagi tugas, tetap semangat selalu. Paling sayangnya buat Kinochan bareng terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura badak nutacan angkatnya sekedapnya kumar geus promo dan lagu-lagu yang akan saya putarkan ya. Oke Teh Ranti, selamat sore Ibu Ipung. Hai juga selamat sore juga buat siapa ini? Tadi ya, oh Kang DG, selamat sore Kang DG ya, mudah-mudahan selalu terus mancok. Sok semangat terus. Kita lagu dulu ya. Ponuro, ponuro, teman biasa genjring.

0: dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Hey.
1: Rek Marandi, sabunnya saya.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
2: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Huh? Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
2: Eta.
1: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kela. Stokna masih seueur, Ceuk?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ceuk.
2: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
8: Dari Wings Food.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Hai!
6: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
5: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

Iya, 90,7 Fortuna FM Genjering masih di acara Goyang Banten sore hari ini, saudara Fortuna. Dan cuacanya sekarang kelihatannya lagi sedikit agak mendung. Mendung tak berarti hujan, tapi walau gimana pun juga mendung tapi bayang-yangnya haridang tah gitu. Haridang bayang-yang mendung-mendung manja, tapi tidak manja sekarang mah mendung haridang gitu tah. Nyek. Si kecil, oke, terima kasih buat yang sudah komen di WhatsApp-nya juga. Sekarang saya update dulu ya, yang sudah komen sebentar nih. Yang soalnya tadi sudah banyak terima telepon ya. Giliran untuk baca kanan komen-komenan dari Anda, saudara Fortuna ya. Baiklah, selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Genjering. Siapa nih Bang Len ya? Oke Bang Len, selamat sore nih. Katanya pantunan naon ite? Lagunya Berderah Lagi, salamnya. Oh iya, salamnya buat Melianri Ujing J, Egi Marini, Kang AM dan semua aja saudara Fortuna Genjering. Oke, makasih ya. Tani Cijangkar juga selamat sore Goyang Pantun Fortuna FM Genjering dong. Teh Ani, hai Teh Ani, apa kabar? Yuk, kangen banget ya Teh Ani Cijangkar ya. Selamat sore. Oke, pantunnya nih, Kacinere beli mukena kain katun warna ungu. Selamat sore dengar Fortuna Goyang Pantun sama Teh Ninu Genjering. Mantul deh ya. Nuhun. Mama Bungsu selamat sore. Assalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM Genjering dong. Selamat sore Bali Nuni, sehat ya. Selalu manco. Salamnya buat semua saja di Genjering dong. Saya selalu tetap semangat pokok nama di Genjering. Hatur nuhun. Biasa habis pulsa jadi chat aja ya. Oke, enggak apa-apa mah. Ibu Ipung Sapuruhnya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Teteh Ninu, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Hadir nyimak dari Bojonggaling Kebon Pedas. Terima kasih kepada semua fans Fortuna yang sudah kirim salamnya. Oke, terima kasih. Dari siapa lagi nih? Assalamualaikum. Maaf, Marince baru hadir, baru ada di Ekon, turut berduka cita ya, semoga husnul khotimah Umi ya. Makasih, maaf belum bisa nemui ya nanti. Oh iya iya, makasih Teh Marince, nuhun. Apa kabar Mama Syifa? Selamat sore Bunda Aca, Teh Manu, selamat sorenya juga. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu marah rancu ya. Terus juga nih yang sudah komen-komennya juga di WhatsApp-nya atau juga yang sudah miss call Deden Gembol dan semuanya saja. Tadi yang minta lagu ini Kekasih ya. Oke, yang sudah ngasih pantunnya nih buat Teh Ani Cijangkar, mangga digenjringkan saja. Tak Kekasih Roma Irama. Mudah-mudahan gede gak sih? Besi kecil cina merenya. Didengar aja lah nanti, mudah-mudahan. Dan soalnya sedikit nih, ukur 3 menit, genjring.

Iya, sepertinya dia sayang padaku, tapi masih malu-malu. Kabut biru jadinya, saudara Fortuna ya. Yang jelas kebersamaan kita akan segera berakhir di acara Gotun Gayam Pantun sore-sore. Untuk kesempatan hari ini, hari apa ini teh? Selasa nanti merenya, Selasa penuh cerita ya, tanggal 23 Juni 2026. Hatunun sanitan telah bergabung di acara ini dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sanitan buat sanitan di Candaka Prapatan, hapunten sim kuring hapunten belai kelepatan. Sampai jumpa lagi dan mohon maaf kalau yang tidak terplay lagu, insyaallah nanti di jam yang lain ya, di acara yang lain ya, insyaallah di kita senja ya. Mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

0: sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang paryogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
4: Betul, Ultra Cup.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
6: Ultra Cup.
7: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM. Musiknya nomor di Sukabumi, Genjreng E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini, tentu di hari yang ke-23 ya, di bulan Juni 2026 kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara Usang Berkesan, kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita di Usang Berkesan ini lewat telepon atau juga lewat Facebook ya. Ada siapa saja nanti kita akan baca, dan juga ada siapa saja yang malam ini berbagi cerita-cerita di masa lalu. Jadi buat Saudara Fortuna, silakan. Kalau mau telepon boleh, kalau mau ke Facebook juga boleh, nanti dibaca sama Bang Hari. Oke, sementara waktu sudah jam 7 lebih 21 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap saja di acara Usang Berkesan sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21. Genjreng, eh.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

dari acara Usang Berkesan. Sementara waktu sudah jam 7 lebih 35 menit. Dan ini terima kasih untuk yang sudah komen, terutama untuk Fitri Haryati ya. Usang Berkesan, Fortuna FM, Gendreng. Ini Teh Fitri Imut Cikaret, pengen request lagunya dari Alda, Aku Tak Biasa. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Mantepnya di sini buat Bang Hari. Oke, terima kasih Fitri. Kemudian juga dari Diki, Diki, Usang Berkesan, Genjreng. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari. Waalaikumsalam. Malam ini Diki ada cerita sedikit nih ya. Dulu waktu kecil aku sering mandi di laut. Soalnya rumah nenek aku itu dari ibu rumah dekat sama laut. Setiap nginep di rumah nenek pastilah mandi di laut ya, mandi di laut. Padahal kalau ada kapal, kapal Australia sering juga lewat di situ. Pastinya ombak jadi lebih besar. Alhamdulillah saya aman-aman aja. Nah ini sedikit cerita masa kecil yang indah katanya. Waduh, pengen lagunya dari Iklim, Mimpi Yang Hilang. Salamnya buat semua fan Fortuna, pokoknya Fortuna Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Iklim, Mimpi Yang Hilang ya, mudah-mudahan muncul nih lagunya nih, Mimpi Yang Hilang. Oke, ada ya. Terima kasih untuk Diki ya, udah berbagi cerita masa lalu waktu kecil. Terus juga ini dari Gusti Gede Lokabiantara dari Tabanan Bali, cuma gitu aja. Iis Aisyah, kawasan Pelabuhan Ratu, selamat malam Bang Hari. Oke, cuma gitu aja. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan katanya, cuma gitu aja. Terus juga Toseng Salawasna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fortuna FM Genjreng. Kuto apa nih, Kutoseng di Gang Pala BBC RKS, lagunya Yang Pertama Kali katanya, dari Hari Parintang. Kirim salam buat semua, spesialnya buat abang aja deh. Oke, terima kasih ya, mohon maaf nih yang request lagu ini tidak akan dikabulkan sama Bang Hari karena tidak ada cerita-ceritanya gitu. Terus juga Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali, salam sehat ya, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali. Kemudian juga dari korban fitnah das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Di sini mau kirim salam aja buat Bu Ipung, Bu Ipung Sapuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Jule, Teh Dewi Sulastri, Waaong, Mak Nini dan juga Mak Is ya. Kang Santana, Socha, Diki, Ujeng Jay, Joko, Pak Ben ya, Bang Len, Reni Rentina, Reni Jama, Bobo, Abah Wesel, pokoknya buat semua aja deh. Sedikit cerita dulu nih. Oh, ada cerita ya. Sedikit cerita dulu, kalau denger Fortuna, kalau pulang ngaji malam ya, pulang ngaji malam semua anak cucu ngumpul di rumah nenek ya, dengerin dongeng. Oh iya betul ya, dongeng Mang Dina, pokoknya acara apa aja di Fortuna semua kumpul. Oh, jadi aja kumpul ya cucunya, karena dulu radio itu kan cuma ada di nenek katanya. Oh, jadi cuma ada di nenek radionya, jadi ngumpul semua di sana ya. Masih ingat kalau sekarang teh enggak kayak dulu pada ngumpul gitu aja. Dan spesial buat Bang Hari, super spesialnya buat anak istri yang lagi dengerin Fortuna. Oke, lagunya Nika Ardila ya, Tinggalku Sendiri katanya. Oh ya, dulu mah enggak ada radio, tapi radionya cuma ada di nenek ya. Ada di nenek. Jadi semua kumpul di nenek dengerin Fortuna, apalagi waktu ada acara dongeng.
ya pokoknya semualah acara di Fortuna didengerin katanya. Oke, terima kasih ya. Terus juga dari Bobo, terima kasih Bobo. Bobo di sini, apa katanya Bobo nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Harisanosa, selamat malam ya, katanya. Oke, malam kembali Kang Bobo ya. Oke, terima kasih buat semuanya, itu yang terakhir dari Bobo ya. Siap, kalau begitu kita ke lagu saja dan kita nikmati bareng-bareng untuk yang sudah berbagi cerita di Usang Berkesan lewat Facebook. Terima kasih dan tentu tong kemana-mana nih sampai jam 9 ya. Seperti Mais juga jangan kemana-mana Mais ya. Mais jangan kemana-mana. Kemudian juga Mak Nini, Amih Ipah juga selamat malam. Tong kemana-mana. Meli, Gula Aren dan juga Teh Olive, Marin juga ya. DM juga selamat malam. Kang Santana juga selamat malam. Dan Anjas juga selamat malam. Dan yang jelas entong kemana-mana, tetap di Usang Berkesan. Genjreng.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, musiknya nomor di Sukabumi, Genjreng Ehi. Sementara waktu sudah jam 8 lebih 14 menit. Nah, ini buat saudara Fortuna dimanapun berada, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mopiflex. Kenapa? Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran enggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang Mopiplex, seberang bioskop Mopiplex.

Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, musiknya nomor di Sukabumi, Genjreng Ehi. Sementara waktu sudah jam 8 lebih 14 menit. Nah, ini buat saudara Fortuna dimanapun berada, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Mopiflex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran enggak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 35 setengah menit ya. Kita kembali lagi untuk membuka Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Ada siapa aja nih yang malam ini berbagi cerita terutama ya. Yang pertama di sini dari Ujeng J. Ujeng J, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Bang Hari, di sini pengen request lagunya dari EY, Satu Nama Tetap di Hati. Ceritanya dulu nih ya, waktu pertama punya kompor gas, ada yang nakut-nakutin, bilangnya awas meledak katanya. Dulu saking takutnya ke makan omongan orang, si tabungan itu disimpan di kandang domba, ditutupi karung sama rumput sekarung. Aduh, dasar masih baru dari zaman jadul ke zaman modern. Masa lalu selalu ada, kenangan aja ya Bang Har. Ya begitulah ya. Makasih Bang Hari katanya. Pokoknya genjreng. Siap Ujeng J, terima kasih ceritanya. Kemudian juga ini dari Apai R. Apai hadir. Terus juga ini dari Meliandri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng E. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak PM hadir. Dan malam ini ada cerita nih, zaman dulu kalau pulang sekolah, Mel sama teman-teman suka ke sawah bawa ember sama ayakan, nyari tutut katanya. Oh tutut ya. Bang Har, kalau udah dapat banyak ya pulang, terus direndam itu si tututnya sehari semalam biar kotorannya rontok. Besoknya dicuci bersih, baru direbus pakai bumbu kuning. Pokoknya enak deh katanya. Makannya di saung tengah sawah. Ah, kenangan terindah pokoknya mah Bang waktu itu teh. Tapi sekarang Bang jujur katanya, Mel gak suka sama tutut. Aneh ya. Segitu dulu Bang ceritanya Bang Ari, tapi di sini pengen request lagu ah, Cinta dari Vina Panduwinata. Salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Sehat selalu ya. Oke. Oh, jadi sekarang mah enggak suka ya. Kenapa Mel enggak suka? Padahal mah enak tutut itu obat ya. Obat koningan, lamun teh salah mah koningan tutut teh ya. Jadi kalau kita sering makan tutut, insyaallah gitu. Koningan teh hilang. Kalau enggak salah gitu. Tapi bener kayaknya itu. Tapi ini ngomong-ngomong lagu cintanya dari Vina Panduwinata gak ada nih. Oh ada ya. Dari Vina Panduwinata ada. Tadinya mau puter lagu dari Vina itu Cintanya 3 kali, tapi ini 1 kali cintanya. Ada Meli. Oke Mel, terima kasih. Kemudian juga Peggy Kusumawati. Malam abang penyiar yang ganteng. Peggy. Terima kasih Peggy. Malam kembali ya. Kemudian juga Ipung Sapuro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Aji. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya. Hadir dari Bojonggaling, Kebon Pedes katanya. Oke, terima kasih Ipung Sapuro. Kemudian juga ini dari Ade Suma Supriyatna, Jembatan Merah. Terima kasih Ade Suma Supriyatna ya. Ini Rohili nih kalau gak salah. Rohili lah apa Bang Hari. Terus juga Mus Mulyadi. Selamat malam Bang Har. Ini kawasan Karang Tengah lagi nganyimak katanya. Oke terima kasih. Terus juga Siti Aulia. Assalamualaikum Bang Aji. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga Abang sehat selalu, panjang umur, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Bojong Genteng, Parung Kuda. Terima kasih orang Bojong Genteng, Parung Kuda ya Siti. Terus juga Dumayanti. Malam Mas Hari, ini dari warga Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Dan juga terima kasih ke bawahnya Tumium Virgo. Tumium Virgo dari Mabar Medan ya. Kemudian juga ya udah habis ya. Habis. Oke, Bobo, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya.
Dan sekarang kita simak lagunya yang sudah direquest karena memang mereka berbagi cerita gitu. Jadi yang berbagi cerita insya Allah lagunya diusahakan disimak bareng-bareng. Sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi buat saudara Fortuna tong kemana-mana, tetap saja di Usang Berkesan. Terutama juga untuk cucu ya, untuk cucu, untuk cabai-cabai juga bersama 01-nya. Dan juga untuk Pap Jul, Abah Gober juga di Baros, Kang Nata juga di Cikundul, dan semua-semua aja. Tong kemana-mana, tetap di Usang Berkesan. Genjreng euy.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sano saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Ya, dipancarkan langsung Jalan Manggi 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini di jam 9 malam pastinya alhamdulillahirrahmanirrahimnya Rido dan Bang Hari Sanosa bisa menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya di program Dokcin alias Dokter Cinta nih. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang lagi single, yang lagi jomblo-jomblo gitu ya, mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget karena kita hadir sampai nanti jam 10 malam. Satu jam ke depan mudah-mudahan bisa dipergunakan dengan baik. Dan Saudara Fortuna bisa langsung menghubungi kita di line telepon Fortuna di 0815149907907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Dan juga pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau memberikan support-supportnya nih untuk pejuang cinta kita malam hari ini, boleh banget bisa langsung berkomentar dan juga memberikan semangat di WhatsApp-nya Fortuna. Kalau begitu, Rido tunggu. Dan sebelum itu, Rido pun juga sudah siapkan list lagu untuk meromantisasikan malam hari ini. Dan pastinya stay tune terus di Dokcin Fortuna FM Kinjrengai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Soda Fortuna semuanya, kalau begitu kita buka untuk Soda Fortuna yang mau bergabung di Dokcin malam hari ini. Dan Rido pun juga sudah posting ya Bang ya?
1: Udah.
0: Iya, betul. Dan sudah ada beberapa yang masuk juga nih.
1: Boleh, kita
0: lagunya,
1: akan baca
0: lagunya.
1: Ada siapa saja yang malam ini ikutan untuk mencari cinta yang sejati.
0: Betul ya. Mudah-mudahan saja
1: mudah-mudahan
0: nih.
1: Mudah-mudahan sukses lah.
0: Ya,
1: mereka
0: sekali
1: yang saat ini sedang mencari cinta. Dan untuk yang memberikan semangat juga terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat mereka gitu untuk terus mencari dan mencari.
0: Ya, betul ya. Oke, kalau begitu
1: dari siapa?
0: Ini
1: pertama
0: ada dari Igun Tea nih. Assalamualaikum Dokcin Fortuna FM Binjering. Bang Hari kumaha teu acan pendak keneh calon istri. Cariin atuh Bang Hari cenah. Gunawan Igun cisaat kadudampit kerjaan saya di kandang bebek. Ngurus bebek dagingnya cenah. Umur saya 36 pengen nyari yang umur 40 ke bawah. Nomornya ada di 0857 7309 0314. Dokcin genjreng semangat katanya.
1: Terima kasih untuk Igun.
0: Iya. Ya.
1: Ya, Igun jangan putus asa lah gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jangan frustasi ya. Tetap aja berusaha terus. Mudah-mudahan nanti akan dipertemukan oleh Allah.
0: Amin. Mudah-mudahan ya aja.
1: Walaupun dirimu di sini sudah mengungkapkan apakah ini benar kejujuran seorang pria atau gimana gitu ya.
0: Kan
1: di sini dia kerjaannya di kandang bebek katanya, ngurus bebek.
0: Kandang bebek, benar. Betul sekali. Mungkin sudah waktunya untuk bukan ngejagain bebek lagi kali ya Bang ya. Oh, sudah waktunya orang mungkin jagain. Okay.
1: Waktunya mungkin ngejagain orang. Jadi bukan bebek gitu. Jadi teringat sama teman Bang Hari.
0: Okay.
1: Dulu ya. Ada seorang wanita. Dia lagi makan sama bebeknya.
0: Oh, sama bebeknya.
1: Dia mungkin terburu-buru gitu nge-WA ke Bang Hari. Bang Hari ini lagi makan sama bebek.
0: Oke. Okay. Sama bebek.
1: Bebek.
0: Padahal
1: bebek. Maksudnya bebek gitu ya. Aduh, ini kenapa? Ini kok sama bebek makannya? Ya sama ayam gitu. Aduh, maaf Bang Hari salah.
0: Aduh,
1: bilangnya sama bebek gitu. Tapi ternyata yang diketik bebek gitu.
0: Oh, bebek gitu ya, pakai
1: Bang Hari
0: gitu
1: lagi
0: ya
1: makan sama bebek katanya. Bebek ya, Bang.
0: Aduh, salah sambung tuh. Ya.
1: Salah ketik.
0: Oh, salah ngetik. Iya, benar benar.
1: Kalau nyambung sih enggak salah, nyambungnya ke Bang Hari memang gitu. Pas dibaca sama Bang Hari, "Oh, kenapa sama bebek?" Dia bilang. Bukan bebek mungkin, maksudnya bebek
0: gitu, mungkin ya.
1: Emang di situ ada fotonya juga gitu.
0: Iya,
1: di salah satu rumah makan.
0: Oke.
1: Dia orang jauh juga, orang Cicurug.
0: Oke, orang gitu. Cicurug.
1: Orang Cicurug. Tapi mudah-mudahan sekarang juga beliau sedang mendengarkan gitu.
0: Wah, selamat malam kalau begitu ya.
1: Lanjut lagi.
0: Oke, selanjutnya juga ini ada dari korban fitnah Das nih. Assalamualaikum Dokcin Fortuna Ginjering Ei. Semangat-semangat buat para pencari cinta.
1: Okay.
0: Ini Bunga Melur hadir selalu. Terima kasih Bang Hari dan Rido, selamat bertugas, berkah buat semuanya. Terima kasih banyak.
1: Terus juga dari Wahda Yuli.
0: Oke, Wahda Dokcin Yuli.
1: Dokcin Fortuna FM Genjreng E.
0: Genjreng.
1: Ini cuma nyimak aja Bang.
0: Oh, oke. Oke,
1: gak apa-apa.
0: Ya. Terus ada dari Reni Rentina juga ini. Assalamualaikum Dokcin hadir Medan lagi gak genjreng. Semangat tuh, tetap semangat bertugas yuk katanya.
1: Coba kita cek deh
0: ya. Apakah betul gitu ya?
1: Apakah ah, ini berarti aduh tuh ya. Jadi saya diingetan wae gitu. Gak genjreng di Medan padahal ini belum di on kan gitu adcastnya. Aduh.
0: Ayo, kamu ketahuan ngebohong
1: nah,
0: ya.
1: Nah, ini baru kita keluar lagi deh. Aduh, adcastnya nih ya. Coba ya.
0: Oh, jadi belum mengudara mungkin
1: belum
0: ya Bang ya?
1: Nah, ini udah mulai lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ini kenapa enggak di-on-kan aja? Ini jadi diinget-inget juga nih Wahari. Jadi diingetin lah gitu.
0: Iya,
1: diingetin ya, dari yang jauh itu lagi genjreng apa betul ya genjrengnya? Ternyata ini streamingnya enggak di-on-kan. Enggak
0: jalan,
1: kan? Nggak jalan gitu.
0: Iya, tapi positifnya diingetin mungkin Bang ya.
1: Iya. Ya ambil hikmahnya juga gitu.
0: Hikmahnya
1: ketika
0: aja
1: orang Medan mengatakan ini lagi genjreng katanya.
0: Iya.
1: Nah, genjreng. Oh, bener nih, coba kita lihat ternyata di sini belum
0: oh,
1: gitu.
0: Belum nyala
1: belum
0: ya.
1: Belum nyala.
0: Oh,
1: jadi enggak mungkin enggak genjreng.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Sekarang udah mulai nih. Kita betul mau cek juga nih apakah genjreng atau enggak itu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke.
0: Oke.
1: Udah habis?
0: Ini ada satu lagi nih,
1: satu
0: Bang.
1: Lagi boleh.
0: Dari Soca dari aduh Banjarnegara nih. Jawa Tengah hadir di Dokcin Kang Hari dan Kang Rido Darmawan.
1: Genjreng. Terima kasih Soca.
0: Soca betul.
1: Nah, untuk yang malam ini masih nongkrong di depan radio, terima kasih buat semuanya.
0: Betul.
1: Dan yang jelas ini acaranya spesial.
0: Betul.
1: atau juga khusus bagi mereka yang masih single,
0: iya,
1: single parent, atau juga yang masih jomblo,
0: jom-jom
1: punya bebek.
0: Bebek.
1: Bukan bebek atuh bang, bebeb.
0: Bebeb,
1: bebeb. Gitu, maksudnya ke bebeb. Gitu. Ya udah kalau begitu gabung aja di apa? Facebook ya.
0: Facebook
1: Radio Fortuna Sukabumi.
0: Iya.
1: Silakan diketik dengan lengkap. Nama, alamat, umur dan juga usia yang diinginkan, berapa tahun, dan pekerjaan apa, terus juga nomor telepon yang bisa dihubungi.
0: Iya, betul.
1: Kalau saja komplit itu menandakan bahwa dia itu orangnya bisa termasuk orang jujur.
0: Iya, dan juga serius pastinya.
1: Serius ya, berarti kalau komplit semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau hanya nomor telepon aja, nah ini mungkin kita jadi tanda tanya.
0: Iya.
1: Nih, ya.
0: Siapa nih gitu? Ya,
1: telepon aja nomornya, udah aja gitu.
0: Iya, benar,
1: yang dipublikasikan
0: benar.
1: Itu.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi nggak apa-apa lah. Itu mah punya hak mereka,
0: iya,
1: dan juga resiko-resiko mereka juga yang nanti akan mendapatkannya.
0: Betul.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Dokcin Fortuna FM Kencereng Gaya.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
0: 90,7 FM.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki jam 9 lebih 37 menit yang artinya kurang lebih 23 menit lagi menuju ke jam 10 malam. Jadi di waktu kita yang semakin menipis, kita persilahkan nih, boleh banget yang mau bergabung di Dokcin pada malam hari ini. Rido dan Bang Hari pastinya menunggu nih untuk yang mau bergabung. Tapi sebelum itu sepertinya juga Bang, ini ada komen-komen terbaru juga nih di Facebooknya Radio Fortuna. Ini cuman, cuman ngabsen-ngabsen doang nih. Dari Medan, dari Tumir Idawati juga, terus Tumiam Virgo, Rustam Bustomi, dan juga ada Muhammad Kevin Fahrezi yang dimana ini katanya pendengar baru. Wah, luar biasa deh kalau begitu. Terima kasih banyak nih yang komen-komen. Komen terbarunya cuman segitu nih yang masuk. Oke, kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, yuk kita persilahkan yang mau bergabung pada malam hari ini di Dokcin. Nih, kalau tadi baca di komen-komen dari Kang Igun kalau gak salah ya, ini belum dapat katanya jodohnya gitu. Aduh, gimana nih Bang Hari katanya belum dapat jodohnya?
1: Ya, tadi udah dibahas juga gitu ya, sabar, sabar.
0: Yang sabar aja
1: tetap
0: Kang Igun.
1: Tetap saja kita berusaha terus sampai mendapatkan ya, yang benar-benar cocok gitu.
0: Betul.
1: Dengan pribadimu, pokoknya seiman, seideologi.
0: Seideologi.
1: Jadi istilahnya satu tujuan lah gitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Jangan sampai nanti bertepuk sebelah tangan.
0: Aduh, enggak gitu. Bunyi tuh bertepuk sebelah tangan.
1: Iya, enggak bunyi, depan angin gitu. Syuk-syuk gitu.
0: Syuk-syuk
1: gitu. Angin bertarik gitu. Huk.
0: Bunyinya cuman gitu, aduh, tidak serasi lah pokoknya.
1: Tidak serasi itu ya. Jadi untuk Igun ya tetap aja gitu Gun lah, berusaha terus Gun. Kalau misalnya malam ini belum ada, terus besoknya ikutan lagi,
0: iya,
1: ikutan lagi.
0: Benar-benar.
1: Salah satu contohnya si Egi,
0: tahu Kang Egai.
1: Si Egi kan sama ini udah jadian, udah dapet.
0: Oke.
1: Okay. Terus gagal lagi. Ikutan lagi,
0: nemu lagi,
1: gagal lagi, terus
0: bener.
1: Aja dia ternyata sampai sekarang dia sudah menemukan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma tinggal menunggu saja,
0: iya.
1: Keseriusannya, ke jenjang pernikahannya, gitu ya.
0: Amin, semoga
1: karena
0: saja.
1: Karena mereka
0: ya
1: sudah menemukan, gitu. Tambatan hati yang benar-benar gitu ya.
0: Asih, Kang Ega, luar biasa.
1: Jadi kadang-kadang tuh. Banyak orang juga yang curhat, aduh, si Egi mah bisaan, itu
0: percaya deh.
1: Jadi banyak yang cemburu, banyak yang sirik juga, gitu ya. Ya itu contoh gitu ya.
0: Benar.
1: Contoh. Jadi kita jangan sampai putus asa lah tuh Igun ya Gun.
0: Iya betul
1: tetap
0: sekali.
1: Tetap aja Gun. Berusaha terus. Jangan menyerah ya. Jangan putus asa.
0: Betul.
1: Jangan ya, istilahnya apalagi putus asanya berlebihan gitu.
0: Iya.
1: Bener. Tapi kalau introspeksi diri sih boleh. Introspeksi diri kunaon orang teu meunang wae. Aduh, kumaha itu?
0: Bebenah diri gitu ya, Bang ya.
1: Bebenah diri. Misalnya kekurangan di orang teu naon.
0: Iya, gitu.
1: Nah, itu kadinya we gitu,
0: yeah.
1: Emutan ama gitu. Jadi ulah boga pikiran anu goreng-goreng lah.
0: Oh, teu kengeng eta.
1: Orang anu positif-positif we.
0: Bener. Gitu. Betul sekali.
1: Biar dirimu nanti Gun sukses ke depannya.
0: Amin.
1: Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi. Kita pilihkan dulu deh. Ada beberapa tembang yang bagus.
0: Oke.
1: Untuk melengkapi suasana malam hari ini. Untuk memberikan semangat juga bagi mereka yang masih menyendiri nih.
0: Iya, betul.
1: Ini lagunya saya pilihkan dari Yuka Tamada.
0: Oke.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Dokcin Fortuna FM Genjreng Euy.

0: Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah berakhir di program Dokcin pastinya.
1: Ya, betul sekali. Yep. Karena waktu juga tinggal 8 menit lagi nih menjelang jam 10.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah komen, yang sudah memberikan semangat-semangat, yang ikutan juga untuk mencari cinta sejati.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan yang ikutan mencari cinta ini sukses buat semuanya.
0: Amin, amin.
1: Dan kita doakan saja semoga mereka bisa cepat-cepat menemukan
0: pasangannya, yang cocok ya. Pastinya.
1: Yang cocok dong. Kalau nggak cocok buat apa juga?
0: Jangan gitu. Dong.
1: Jangan dipaksain.
0: Betul.
1: Kalau dipaksain nantinya berabe sendiri. Gitu,
0: berabe ya. Sendiri. Iya.
1: Oke lah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Hari dan juga dari
0: Rido pastinya.
1: Insya Allah besok-besok kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Iya, betul.
1: Sekaligus mengucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Yap, saudara Fortuna semuanya, di jam 10 malam kali ini masih Rido dan Bang Hari Sanosa yang menemani saudara Fortuna semuanya di program update status. Nah, sampai 2 jam ke depan, jam 12 malam untuk saudara Fortuna semuanya yang mau request Indonesia, pop Indonesia terbarunya, boleh banget, silahkan bisa langsung melalui line telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga di komen-komen Facebooknya, karena Rido pun juga sudah posting. Nah, tapi sebelum itu sepertinya Rido sudah pilihkan list lagu terlebih dahulu untuk pembukaan ya. Jadi setelah ini baru kita terima yang mau request-request. Wah, sudah ngantri-ngantri gini kita. Ini ada Manusia Bodoh terbaru ini, ada band featuring Devkos dan juga ada Terbit di Barat dari Fortis dan Satu Bulan Bernadia featuring Adrian Khalif. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita buka untuk yang mau request-request di malam hari ini di update status. Yang mau melalui line telepon Fortunanya, Rido tunggu pastinya nih. Sudah banyak yang tutat itu, tapi Tisoledat kembali ya ini. Oke, ini sepertinya sudah ada yang masuk. Siapakah penelpon perdana kita? Coba kita angkat. Halo.
1: Iya, halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update.
0: Oh, stop bro, diem rewas.
1: Fortuna FM emang genjreng.
0: Genjreng, ey. Selamat malam.
1: Malam kembali, Bang Rido.
0: Aduh. Ya, betul Bang sekali. Hari. Betul, sama Bang Hari.
1: Hari.
0: Bang Ari lagi di depan dulu, istirahat dulu.
1: Lagi ngapain sih nanti?
0: Lagi istirahat dulu, nanti juga masuk lagi.
1: Mau kehilangan
0: barunya? Betul sekali. Kang Herlan?
1: Gelas satu batang selama kita teh. Satu batang dan satu gelas gitu. Ya, semangat gelas. Sampai jam 12, Pan.
0: Betul, sampai tuntas ya, nanti. Oh sudah dong, aman.
1: Alhamdulillah, tadi kita punya.
0: Aman. Jong-jong, atau kudu cenghar merenan sampai jam 12 malam.
1: Piano sok cenghar.
0: Tah, eta.
1: Hari Abu. Bima kopi hidung
0: oh kade jangan sebut merek
1: oh
0: bahaya oh. Bahaya
1: kalau menyebutkan merek kudu asup kudu aya pemasupan
0: oh jelas atuh
1: kopi hidung ngumpul
0: kopi hitam betul ah, sekali
1: kopi hitam.
0: Kang Herlan
1: ya
0: malam hari ini mau request lagu apa atuh Kang Herlan teh
1: ya teh
0: apa tuh
1: aya hariwas bojong
0: aduh hariwas bojong teh kumaha cenah
1: hayang ieu cenah lagu teh leto cenah teh
0: leto yang mana
1: yang sandaran hati cina
0: sandaran hati teh oh bukannya lagu lamanya lihat tau tehnya coba kita cek dulu deh oh lagu lama Kang Herlan
1: lama cina Kang Pais
0: tuh yang lain atuh betul atuh harus lagu-lagu terbaru
1: jadi update yang baru-baru Kang Pais
0: yang baru-baru betul Kang Pais boleh atuh sok atuh sebagai jubir dari Kang Herlan
1: cina bisa cina pengen lagunya Leto, cina sandaran hati, cina
0: Leto mah gak bisa masuk.
1: Itu lagu lama.
0: Betul lagu lama itu mah Leto mah.
1: Jadi tidak bisa diputarkan Kang Pais sama ada.
0: Betul. Jadi mau lagu apa tuh Kang Herlan?
1: Gak tahu tuh siapanya.
0: Sok apa?
1: Yang baru.
0: Jangan disia-siakan sudah naik perdana. Aduh kemana teh Santana? Halo? Waduh, ya kabel enjek-enjek nak. Coba halo?
1: Nah. Oh, enggak oprek ah,
0: tak. Tah sok, aya.
1: Hai, lagu nama itu aja lah. Apa artinya?
0: Apa sok?
1: Yang ngeunaheun lah.
0: Yang ngeunaheun, dipasrahkan ke Rido aja ini teh.
1: Heeh, kayak. Bingung tuh, tak.
0: Boleh, mangga. Bisi mau salam genjrengnya juga silahkan.
1: Oh, ay pas.
0: Sok sebagai perdana atuh. Buka, itu mangga.
1: Ya, buat Kang Egi istri Putin ya.
0: Kang wah. Egai ya ini nama Kang Egai.
1: Oh, Kang Egai. Calon apa nih, Pak? Calon pengantin ya, Pak.
0: Calon pengantin. Mudah-mudahan lancar lah Kang Egai.
1: Amin.
0: Jadikan.
1: Amin. Sakinah mawaddah warahmah.
0: Sama wa teh amrenannya.
1: Terus juga buat itu ya, buat Teh Aren.
0: Teh Aren.
1: Buat Cejule.
0: Cejule.
1: Buat Kang Budi, Nenela. Yang Olive. Terus juga buat Tenina, kawasan Nagrak Cibadakan ya.
0: Iya.
1: Ini teh aku tuh sengaja belum tidur, deh. Jadi hayang naik heula
0: gitu. Aduh, eta tehnya.
1: Sopan geus naik masuk jong-jong.
0: Tas nyantai pokoknya tas naik lah.
1: Nyantai. Man ini ya.
0: Man ini.
1: Terus juga buat Marian. Buat itu juga tuh siapa? Waong. Barengan Mamah Nurulnya. Terus juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kumkan saja.
1: Enggak, Kang Deden Gembol.
0: Oh enggak, Kang Deden Gembol, mangga. Pak
1: Ben. Kang Pais juga ya. Kalau lagunya mau boleh, mau diganti boleh, saya tahu ada. Lagunya sudah pasrahkan masalah sama penyiar gitu.
0: Oke, boleh. Ini lagunya mah Rido pilihin dari Ariel featuring Raisa deh, senang dengar suaramu lagi aja. Enak tuh.
1: Enggak. Terus juga buat itu ya, buat Tanibar.
0: Tanibar.
1: Buat Teh Meliamri. Kawasan Puncak Puyem sana ya. Terus juga buat udah.
0: Buat siapa?
1: Spesialnya buat
0: spesialnya aja. Terima kasih banyak Kang Herlan.
1: Selamat Bang Ari, sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Semangat selalu juga ya.
0: Oke.
1: Dan sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terus semangat. Selamat tuh. tugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Depannya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Herlan. Oke, kalau begitu di belakang Kang Herlan ada siapa ini? Halo.
2: Waalaikumsalam. Update 101 FM, Genjreng
0: coy. Oh iya, semangat. Oke, geningan. Digenjrengkan. Selamat malam Kang Reja.
2: Ya, malam juga Rido.
0: Aduh, tadi tuh semangat nah jadi laleles deui. Kang Reja mau lagu apa tuh Kang Reja?
2: Iya.
0: Ya apa nih? Lagunya iya.
2: Lagunya itu dari Dona.
0: Apa tuh judulnya?
2: Jangan tersakiti aku.
0: Jangan
2: tersakiti aku.
0: Sakiti. Oh, jangan kesakiti aku.
2: Iya, betul.
0: Jangan sakiti aku. Donanya?
2: Iya, Dona.
0: Coba kita cek and recheck dulu. Apakah sudah masuk Dona Dona Leon bukan itu teh?
2: Dona,
0: Dona.
2: Sudah diputerin sih.
0: Coba. Nah, enggak ada di sininya. Apa tadi itu judulnya? Jangan kau
2: sakiti aku.
0: Jangan kau sakiti aku. Oh oke, okay. Boleh Mangga. Salam genjrengnya buat siapa tuh?
2: Buat Kang Heran, walaupun gak nyenggol, disenggol 5 tahunan Kang Heran.
0: Oh tuh, di booking.
2: Iya, buat Pak Ben juga ya. Buat Kang Egay juga.
0: Kang Egay?
2: Iya, buat yang punya Manja juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu sama Mama ya.
0: Iya, betul.
2: Terus buat Anibar juga ya, buat Nelianti juga, terus buat Marin juga, buat teman Anda juga, buat Dede Selasi juga ya, terus buat Anggaris juga ya, ya hidungin aja lah buat semuanya.
0: Oke, siap.
2: Terusiannya buat yang punya Manja, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ucapannya digenjreng. Assalamualaikum.
0: Duh, genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Reja. Di belakang Kang Reja ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada status Fortuna FM genjreng.
0: Digenjrengkan. Waduh, ini penelpon pertama kita wanita ya. Teh Asti
3: gitu
0: ya? Jeng jeng jeng jeng jeng gitu. Teh Asti, selamat malam Teh Asti.
3: Malam juga.
0: Mau lagu apa malam hari ini Teh Asti?
3: Ini lagunya Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk. Boleh dari coba.
3: Itu.
0: Dari Charlie. Siapa? Charlie Van Houten. Oke, boleh. Salam-salamnya buat siapa, Tasti?
3: Salamnya buat yang udah pada naik aja ya. Yang belum pada naiknya juga.
0: Sok mangga naraek.
3: Iya. Siapanya lagi tuh, guys? Tetap semangat, sehat selalu, sampai tuntas ya.
0: Amin, doa sebaliknya, terima kasih banyak.
3: Ya, sama-sama, makasih ya
0: Dok. Sama-sama Teh Asti.
3: Siapanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Asti. Boleh deh, satu lagi nih. Ada siapakah setelah Teh Asti? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update status
0: Genjreng, oi. Genjreng, oi.
4: Iya.
0: Kang Deden Bantas. Sinyalnya agak goreng. Rada luplopnya tadinya.
4: Mah ayah nah mah.
0: Aduh, si ayah tuh.
4: Ya, ayah atas naik atas pamagra bobo.
0: Oh, ya. Ari si mama atas bobo. Tacan.
4: Tacan nguping suara ayah mah cenah. Tacan bobo.
0: Oh, tacan tiasa bobo. Hoyong request naon atuh cenah si mama teh ayah?
4: Aduh, si mama teh hoyong request cenah jika rindu punya suara ayah.
0: Jika rindu punya suara. Aduh, ya, emang kangen berat ieu ya, jika ya, rindu ya, punya itu, suara.
4: Jalan berem kadulu bentak kerasa. Gitu.
0: Aduh, etatenya lebay nama kita merenanya. Ayo
4: nangkep kang Rido man, itu asal nangkep si mama.
0: Bener-bener etama. Aduh, jika rindu punya suara dari sucinya Kang Deden Bantas.
4: Iya, dari suci siapa?
0: Oke, okay. Ya? Mangga silahkan salam-salamnya nih.
4: Salam ya. Buat barusan Teh Asti ya. Jika nama kerak udang bobo itu juga nanti.
0: Oh, langsung naiknya.
4: Belum nama mandi gelar, rek naik begitu.
0: Oh, si pente gitunya, seger deh itu untuk namanya.
4: Iya pak, tuh, tuyuhan,
0: hirup oge. Aduh, iya. Kudu atu eta mah, kudu panjang umur.
4: Buat Kang Reja ya.
0: Kang Reja.
4: Itu teh saking cintanya ke Fortuna sampai begitu ya.
0: Saking digaskan
4: lah pokoknya. Iya, buat semuanya, kedua mempelai. Kang Deden sama Tedilanya.
0: Oke.
4: MC juga MC
0: MC pernikahan teh udah nanya
4: MC pernikahan begitu Aduh ampun.
0: Bener-bener.
4: Kita di belakang DG ya. Teh Aren. Ada Teh Putri Panila, Kang Egay juga ya.
0: Kang Egay.
4: Kang AM. Kang Wendy Tahu, Kang Wahyu Tahu ya. Ada Teh Putri Panila ya.
0: Iya.
4: Ada Teh Cit bersama Kang Fajri.
0: Oh cit. Asa-asa gitu cit.
4: Ada itu tuh Waong bersama Wanurulnya.
0: Wanurul leres pisan.
4: Ada Mais bersama grup Genjrengnya. Semuanya ada Marin, Malianri, semuanya ada di situ ya.
0: Iya.
4: Ada juga Janina ya.
0: Janina.
4: Selamat malam Janina ya.
0: Apakah sudah bobo?
4: Belum,
0: batinya.
4: Buat semuanya aja, Aido
0: ya. Semuanya, mangga Kang Deden.
4: Iya, buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya.
4: Haji, sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin, terima kasih banyak.
4: Spesial mantepnya mah. Buat si Mama Wenu, aduh gak ada bobot.
0: Aduh, Mami, selamat tidur. Menigeli, etatnya.
4: Ayo, telepon itu dukanya.
0: Dukanya, etat. Si Mama pokoknya mah. Siap.
4: Ya, terima kasih Aido ya.
0: Sama-sama Kang Deden Bantas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas ini bersama si mamahnya gitu ya. Ayah dan mamah gitu ya. Aduh, sudah serasi gitu benar. Ya sudah, kalau begitu Sada Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan tetap di frekuensi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 10 lebih 55 menit yang artinya tinggal 5 menit lagi menuju ke jam 11 malam. Sebelum kita lanjut ke telepon Fortuna ya, yang request-request, coba Rido bacakan dulu yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga di WhatsAppnya Fortuna. Supaya apa? Supaya tersapa semuanya nih yang sudah request-request. Mungkin ini Rido bacain dulu dari Facebooknya Radio Fortuna ya. Ini ada dari korban fitnah Das nih. Assalamualaikum, update status Fortuna Genjreng Ei. Mau lagu dari Kangen Band. Kirim salamnya buat semua fans Fortuna. Selamat tugas buat Bang Rido dan Bang Hari. Bunga Melur hadir. Ini Kangen Band yang mana nih lagunya nih? Lagu dari Kangen Band. Mungkin dipilihin sama Rido mungkin ya, korban fitnah Das. Selanjutnya juga ada dari Teh Fitri Haryati Fitri. Update status Fortuna FM Genjreng Ei. Teh Fitri Imu Cikaret pengen request lagunya Keisha Lefron Kak Pelarian katanya. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Rido dan Bang Hari ganteng, oke au ah dukanya. Ucapannya Genjreng Ei. Siap. Coba Rido cari dulu lagunya Teh Fitri ya.

Oke, selanjutnya juga ini ada dari Kang Cepi Irawan nih. Update status genjreng euy, Cepi di Ciroyom Gunung Sunda pengen lagunya Last Child and Giselle. Oh, seluruh nafas ini kirim-kirimnya buat fans Fortuna semuanya, buat Barudak Sanggar Pelampung semuanya juga, spesialnya buat yang mau aja, yang mau aja katanya ya. Oke, terima kasih, sama-sama Kang Cepi. Oke, selanjutnya juga ini dari Kang Igun Teani. Update status digenjrengkan, request lagunya Bang Hari Jangan Pernah Berubah. Oh, dari ST12 ya, spesialnya buat yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu digenjrengkan. Siap, terima kasih.

Oke, mungkin kita lanjut nih yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya Fortuna supaya tersapa semuanya ya. Ini ada dari Bang Lens nih. Update status Fortuna FM Genjreng euy. Selamat malam Aido, lagunya Sumpah Mati Celine Grace. Terima kasih. Sama-sama, coba Rido cek dulu lagunya ya Bang Lens ya.

Oke, kalau begitu Sora Fortuna semuanya, ini lagu sudah masuk, sudah ada dalam list. Dan kalau begitu kita langsung putarkan saja untuk menghemat waktu di update status ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Kenjreng geuy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 11 malam ini kita buka kembali yang mau request-request di program update status. Kalau begitu, silahkan, ada siapa ini yang masuk? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM, genjrengkan.
0: Digenjrengkan, aduh. Paneri geningan Kang Ega ide.
1: Tapi nyimak dari tadi.
0: Oh, nyimak dari tadi Kang Ega itenya. Yeah. Aduh, luar biasa. Nah, tuh bisa paneri gitu Kang Ega?
1: Eta keur mikiran yang itu.
0: Jang kenal dia? Jang kawin. Banyak teh jang kawin atuh Kang Ega ite.
1: Jangan jadikeun.
0: Pokona mah doa terbaik ai tirido mah nya. Yeah. Sing lancar pokona kanggo Kang.
1: Sebulan deui.
0: Mantap atuh tuh. Langsung diumumkan sebulan lagi sudah Fortuna yeah. Semuanya ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa tuh Kang Egi?
1: Pengen itu Aku Padamu.
0: Aku Padamu.
1: Iya, dari ST12 Lamun Tersalam ada itu dari channel Cene.
0: Oh iya betul, ada ini dari ST12. Boleh mangga salam-salamnya buat
1: kirim
0: apa?
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti, buat Anibar, buat Yoni Seblak, Maman Apero, buat Mama Rindu, Mama Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Jule, Teh Olive Senja. Terus buat Mama Nurma, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri. Terus buat Pak Ben, buat Deden Bantas, buat DG, Yopin Santana. Terus buat Kang Hela Nur Gacor. Terus buat Kang Panjalam Barja. Terus buat Kang Reja. Terus buat Teh Eha. Terus buat Teh Nina, Teh Asti. Terus buat Kang Abi Cikundul. Terus buat Mama Nora. Terus buat Bang Len. Terus buat Joko Tauo. Terus buat AM. Terus buat Waalong Sarang Bebebna.
0: Sarang Wanurulnya.
1: Terus buat yang pingin sama Mama Dapi bebas ini mah sok we.
0: Aduh eta dibahas.
1: Bebas saha wae ana mah hegae.
0: Kang Ega.
1: Diawurkeun we. Samarita aya nu kieu.
0: Kumaha teh ya?
1: Kadangu nya ye. Aya nu nyalamkeun sareng Kang Egi sareng Mama Ranti teh sanes sama Mama Ranti atuh.
0: Oh, sanesnya benten.
1: Sanes. Sareng rarencangan Mama Ranti.
0: Aduh, eta teh nya.
1: Mohon aya nu kitu.
0: Oh, tuh klarifikasi Kang Egi berarti sanes.
1: Sanes jeung Mamah Ranti. Mamah Ranti mah cuma berteman doang.
0: Oke. Pokoknya masih lancar itu. Kang Egi.
1: Terus buat Man ini. Ya buat semuanya aja.
0: Mangga.
1: Spesialnya buat Cinta aja.
0: Oke.
1: Mantapnya buat Aido, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak ya. Doa sebaliknya Kang Egi.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh langsung di belakang Kang Egi ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genjreng
0: euy. Selamat malam Teh Lisna.
2: Selamat malam juga.
0: Luar biasa, ngagenjreng keneh nya.
2: Baru bangun.
0: Oh babak kedua ini teh. Oh atuh mantap kalau begitu mah. Mau lagu apa mangga Teh Lisna?
2: Ada ini ya, Takdir Memisahkan Kita.
0: Takdir
2: Memisahkan Kita.
0: Memisahkan Kita. Oh, ada ini dari Arjuna. Betul gak?
2: Itu ada mah dari Charlie Van Houten.
0: Charlie Van Houten, Takdir Memisahkan Kita. Coba ya. Kita check and recheck dulu. Ini Takdir Memisahkan Kita adanya dari Arjuna 89 nih.
2: Biar agak aja deh.
0: Gak apa-apa, itu aja.
2: Iya.
0: Okay, boleh. Salam-salamnya mangga Teh Lisna.
2: Salamnya buat barusan Kang Ega ya.
0: Kang Ega ya. Betul.
2: Ini buat Pak Ben. Salam sama Teh Nurul. Buat Kedirin Banta, Kedirin Gembo. Buat Ma Indra Manura. Ma Dapi, Teh Jere. Buat Bang En, Teh Olive, Teh Anibar,
0: Kak Anibar,
2: Mais, Kang Heran, Kang Surya, Kang Digi, buat Objek, Teh Nema, Teh Asti, buat Manini, buat Kang Irfan, buat Kang Joko, buat Teh Aren, Budi, Marosi, Kak Amel, ya, Teh Ranti.
0: Teh Ranti.
2: Buat Teh Reja, buat Abi Cikungunul. Buat Teh Dewi Sulastri, buat Kang Wahyu, buat semua aja.
0: Semuanya aja, Mangga.
2: Ya, spesialnya buat Aira yang lagi tugas.
0: Terima kasih banyak.
2: Buat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Udah sebaliknya, amin.
2: Makasih
0: Pak Ketua FM Genjereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Lisna. Di belakang Teh Lisna coba ada siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng. Oh, Teh Olip. Baru ya, dengar lagi Teh Olip. Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, Arido.
0: Alhamdulillah. Ini seperti biasa nih, sip jaga anak atau sudah pulang, Teh Olip?
3: Sudah pulang.
0: Oh, atuh sudah pulangnya, alhamdulillah.
3: Iya, kalau iya, begitu. Baru apa teh nutup pintu.
0: Oh, baru nyalse lagi nih tehnya.
3: Iya, mau itu apa teh? Mau tidur tapi mau tidur. Pengen naik dulu.
0: Boleh, mangga atuh kalau begitu mau lagu apa, Teh Olip?
3: Obati rinduku.
0: Obati rinduku. Oh, itu asa dari tadi yang kangen-kangen wae gitunya ini Teh Olip.
3: Ada yang rindu-rindu ya.
0: Aduh ya, yang rindu-rindu
3: teh. Kalau biasa nama itu apa teh? Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya.
3: Iya. Ini.
0: Yang dari Cutrani atau dari siapa nih? Cutrani bukan?
3: Yang dari Cutrani ya.
0: Oke, okay, kalau begitu salam-salamnya untuk siapa Teh Olip?
3: Salamnya buat yang barusan ya, Lisna ya.
0: Teh Lisna.
3: Iya, buat ADG ya. Selamat itu apa teh?
0: Apa tuh?
3: Menjaga kamarnya.
0: Oh iya benar.
3: Menjaga ramai ADG.
0: Apartemennya ya.
3: Apartemennya ya.
0: Betul.
3: Buat Marin ya. Buat DM, buat Kang Budi, buat Milianti ya, buat Kang Maman Apero, buat Manini. Mami Papi. Buat Gula Aren ya, buat Egai.
0: Kang Egai. Mau nikah cenah.
3: Bareng bebeknya.
0: Betul.
3: Iya, buat Abi Cikundul, buat Waong, bareng Mama Nurulnya ya.
0: Iya, betul.
3: Buat Kang Santana, Kang Basar, buat Mbak Yuni, buat Kak Anibar ya. Buat Kang Anjas, buat Kang Mus Mulyadi ya.
0: Betul.
3: Buat Irfan, buat Alan ya, buat Kerlan. Buat itu Kang Maman Apero ya.
0: Kang
3: buat
0: Maman Apero.
3: Maman Api juga ya. Buat Kang AM ya.
0: Kang AM.
3: Buat Kang Wahyu, buat Kang Surya, buat itu siapa tuh? Kang Asur ya, Kang Bantas ya. Buat Ekitra bareng Kang Pajerinya ya. Buat Kang Joko
0: Tau. Kang Joko Weo.
3: Kan katanya itu bukan tahu Joko Weo.
0: Aduh, jangan sampai berubah jadi wow ya. Bahaya ya. Tuh.
3: Bisa berubah jadi wow.
0: Kalau jadi wow bahaya, jadi wewokan saja ya. Kalau gitu. Kang Joko Weo.
3: Ada ya. Aja ya.
0: Ah, rupa-rupanya
3: tetap. Ya.
0: Betul. Kang Joko.
3: Pokoknya kum deh buat semua-semua aja.
0: Mangga. Boleh.
3: Ya, paling mantepnya buat Arido ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Iya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati aja.
0: Terima
3: semoga
0: kasih.
3: Selamat sampai Olip. Rumah ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya.
3: Makasih Arido ya, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olip. Ini sepertinya nih ada komen-komen terbaru juga nih sebelum kita lanjut. Kasian nih udah sepertinya dari tadi komennya cuman baru terbaca nih sama Rido. Dari Kang Sohi. Waduh, namanya nama Korea gitu ya. Update status digenjrengkan. Kang Sohi di Gerbi. Oh, panyate di Tiseuelnya Kang Sohi teh padahal di Gerbitung meureunan. Malam Kang pengen request lagunya Romance yang judulnya Ku Ingin Kamu. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune. Terima kasih, sama-sama. Selamat malam juga Kang Sohi. Oke, lagunya sudah Rido pilihkan. Sudah Fortuna semuanya, kita putarkan. Dan selamat mendengarkan. Dan pastikan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM. Genjreng lagi.

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, mungkin kita sudah masuk ke interval terakhir ya. Jadi yang mau request-request mungkin bisa untuk satu penelpon lagi kalau memang ada. Jadi kalau begitu, Rido persilakan. Mungkin ada yang mau masuk. Halo, halo, halo, halo, ha. Coba ini siapa nih? Oh, ada nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Kang AM.
1: Oh, yang terakhir mungkin ya.
0: Iya, betul Limang sekali.
1: Ini tadi. Oh. Ya, pokoknya ngucuk tiga nama aja lah Bapak Sikat mah. Salam-salam nama.
0: Siap, boleh Mangga. Mau lagu apa ya, tuh Kang AM?
1: Olivia, makasih. Sapaannya.
0: Oke. Mang Egay.
1: Dan Lisna.
0: Iya, betul ya, sekali.
1: Mungkin lebih dan kurangnya buat fans semua.
0: Okay.
1: Saudara Fortuna.
0: Ngomong-ngomong
1: lagunya,
0: tapi
1: buat Bang Edo, lagunya boleh satu lagi?
0: Iya, satu lagi, Mangga. Lagu apa nih?
1: Dari Doremi ya, Budi Doremi.
0: Apa tuh?
1: Takkan Hilang.
0: Aduh, Takkan Hilang. Boleh.
1: Ya, siap. Makasih banget
0: Bang Edo. Sama-sama.
1: Walaupun suka nyimak, suka disapa Kang AM dari Baros
0: nih. Iya, betul sekali.
1: Ya. Cuma buat Bang Ido, semoga selalu Tuhan memberikan kesehatan buat
0: Amin.
1: Bang Ido yang kita suka Tuhan.
0: Amin ya Rabbal Alamin, doa sebaliknya.
1: Saminya yang selalu fit.
0: Amin, amin.
1: Ya, ya makasih, makasih Pak Bang Ido.
0: Sama-sama Kang AM.
1: Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM Baros nih sebagai penelpon terakhir kita di update status. Kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, sekaligus mungkin Rido pamit undur diri dan pastinya terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini, mau itu melalui telepon Fortuna ataupun juga WhatsApp dan juga komen-komen Facebooknya. Kalau begitu, selamat istirahat untuk saudara Fortuna semuanya dan pastikan, aduh, kunci pintu nih yang masih ada di luar juga pejuang rupiah kita, ini biasanya di pasar-pasar atau mungkin yang lagi shift malam juga, semoga sehat selalu, jaga badan, jaga diri, jaga iman juga. Kalau begitu, Rido pamit undur diri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.